0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang males-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegoleran di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
3: Iya, bawel banget sih.
4: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga.

0: 88.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Seru banget sahabat suara kalau lagi ngomongin tentang jajanan masa kecil. Karena balik lagi, dulu kita terbatas dengan budget. Jadi kita benar-benar kudune wong saiki ngomongke ngecakke.
1: Apa tuh?
0: Ngecakke iki kayak memanage biar bisa dapat yang banyak tor enak.
1: Oh.
0: Kuwi tau ra utang karo kancamu pas SD?
1: Enggak lagi.
0: Aku tau neng ada.
1: Tolong dong ditagi nih Adel ada di sini nih.
0: Aku meh bayar cuy.
1: Tapi
0: utangnya cuma 5.000 sebenarnya. Cuma kan gue bayangi SD. Lagi tak bayar umur sak mini.
1: Enggak.
0: Aku ngerti yo mahe, cuman aku bingung lewe bayar piye.
1: Ya kamu ketok-ketok, aku semalam dapat wangsit nih, suruh ngeluasi utang gitu. Jadi seolah-olah kamu tuh dapat ini, ilham gitu.
0: Aku tuh gini ya, ini wes terbuka lah. Neono koncoku, kalau ada temanku SD, namanya Vivi.
1: Oh yes, halo Vivi.
0: Dulu SD-nya di SD Negeri Tegal Rejo 1.
1: Mm-mm.
0: Namanya Vivi, rumahnya yang bener.
1: Oke.
0: Aku ngerti omahe. Aku tau ketemu bapak pas aku lagi Melayu.
1: Oh bagus.
0: Ini aku bingung lemeh ngomong. Utangnya tuh cuma 5.000.
1: Iya. Tapi saya bentar aku potong dulu ya. 5.000 waktu SD itu gede Del.
0: Tapi dia jadi akeh pada saat itu.
1: Oh berarti aku jajannya juga akeh. Jajannya juga akeh.
0: Aku gak ngerti, dia selain menabung gitu ya. Aku ngerti jadinya. Aku pinjem, Vivi aku boleh pinjem uang gak 5.000 DKI. Meh tak bayar sesuai, tapi aku lali. Lagi seiki berapa tahun? 12 tahun setelahnya. 12-13 tahun
1: kau
0: setelahnya.
1: Kok bisa, kok bisa. Gak 5.000 kamu beliin apa Del? Banyak itu Del.
0: Sosis bakar.
1: Oh,
0: Sosis bakar zaman dulu. KPKP mbok singkat isora. Sosis bakar ngopi pagi ngopak. Emosi aku sesuai.
1: Iya, sosis bakar.
0: Sosis bakar terus. Saya baru ingat sekarang. Ora sekarang sih. Sudah beberapa tahun yang lalu saya ingat. Cuman saya mencari cara bagaimana saya harus mengembalikan uang 5.000 itu sahabat saya.
1: Tahan jani biar Del. Tahan jani.
0: Ngono ki.
1: Ayo.
0: Aku mau tidak ditagih ning akhirat. Ning aku bingung lebih mau balik ning saiki piye.
1: Langsung ketemuan aja.
0: Karena udah lama gak kontak. Kalau sama yang satu ini aku udah lost kontak. Aku gak tahu gimana. Nah misalnya kalau konco-koncoku yang cedak lian nih, kan, aku sih diutang karena aku makanya sumpah lali aku. Nah ini kayak mereka ngomong ke piye ini. Masa ngerti-ngerti ngomong aku tuh masih punya utang tau sama kamu 5.000. Do you remember?
1: Gak takutnya gini, remember tapi kayaknya 15 deh Del.
0: Ini gak masalah. Nek limangnya tak kan ramungkin. Nek limangnya tak pay letter kah aku bien. Ramungkin.
1: Itu masa kecilmu dia. Masa kecilmu yang nyepak kayak apa tadi?
0: Nyepak kayak apa?
1: Enggak tadi kan
0: ngecake.
1: Kalau aku lebih terbatas aja. Jadi emang aksesnya tuh gak banyak. Jadi bukan budgeting dari aku sendiri. Tapi emang terbatas dari orang tua.
0: Pilihan makanannya?
1: Enggak di... Sebenarnya dibebaskan, tapi kayaknya emang aku yang gak tertarik dan gak terekspos. Jadi aku bukan yang nyoba-nyobain gitu.
0: Rata di jaring pasar, Jok. Kue majeki uang tuamu, kira-kira tau.
1: Nah, aku kalau kayak gitu malah udah jelas makanannya, jadi bukan yang aneh-aneh. Jadi beli misalnya satu renteng nih, ya udah satu renteng yang biasanya itu terus. Enggak yang ini, enggak nyoba-nyoba gitu.
0: Karena aku kalap mata sukanya.
1: Oh gitu, kalap mata ya.
0: Kan kalap mata kan. Oh iya, udah gabung nih. Kita lagi ngomongin tentang makanan-makanan atau jajanan, spesifiknya jajanan ya sahabat suara. Zaman kecil dulu.
1: Iya.
0: Mas Fahrizal. Pagi Kak Adel dan Bintang.
1: Halo.
0: Jajananku waktu SD tahun 90-an yang paling suka ya anak emas.
1: Wiss.
0: Anak emas tuh yang mana ya cuy?
1: Anak emas jujur kita lupa ya namanya ya.
0: Tapi pernah dengar tuh anak emas. Ciki Taro sampai sekarang masih ada ya? Ciki Bol ya kalau sekarang ya?
1: Iya yes, benar.
0: Taro, satu lagi lupa namanya. Bungkusnya warna kuning, rasa gulai.
1: Nah, waktu kita cari namanya juga gulai ayam.
0: Namanya bener-bener gulai ayam, tahu tuh kalau yang itu warnanya kuning. Warna kuning. Gambarnya benar-benar gulai ayam, iya, sahabat suara.
1: Segulai ayam itu.
0: Jujur, zaman dulu kalau saya lihat snack gulai ayam, saya tahu snack itu udah lama. Cuman saya nggak tertarik. Karena menurut saya kayak gulai ayam kan bukan makanan yang aman untuk anak-anak ya, bukan makanan yang sering kita makan kan. Dan mungkin juga nggak terlalu tertarik dengan gulai ayam. Jadi no snack gulai ayamnya kayak, heh, ngono gitu.
1: Iya. Rasanya itu sebenarnya mirip sama Aries.
0: Oh.
1: Dia mirip sama Aries.
0: Katanya KBJ ini rasanya mirip-mirip berarti.
1: Iya benar-benar kayak gitu.
0: Mirip-mirip berarti. Terima kasih anak sekarang paling taunya Ciki sama Taro. Benar.
1: Iya. Itu pun udah upgrade ya. Ciki itu ada Ciki Ball, ada Ciki Puff.
0: Ah iya betul. Hmm,
1: taro pun juga ada taro yang udah 3D itu juga udah ada. Oh. Semacam-macam itu ya.
0: Wah, dunia berkembang begitu pesat tuh.
1: Iya lagi.
0: Tapi kalau misalnya kita balik ke rasa yang original, mm-mm, itu tuh kayak bukan cuman makan makanannya.
1: Tapi
0: bring back. Bring back the memory, bro. Jadi kayak banyak cerita juga waktu kita tuh menikmati makanannya gitu.
1: Bener.
0: Iya gak sih?
1: Jadi kayak, dulu masih seru ya.
0: Bin aku nyolongnya kiki.
1: Jangan kok kriminal terus, Odel.

0: 107,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau saya sahabat suara, bukan tim yang ngebiasin derby Romero. Itu dari Sherina.
1: Tapi dari mana?
0: Tapi dari Kepompong. Banget sinetron Kepompong yang dulu ada Mika Tambayong. Terus apa kayak jenenge? Aduh, saya inget Raini tapi lali jenenge nih cuy.
1: Siapa?
0: Sing
1: Sonic Wakwau.
0: Ah, raono dong neng kono. Kuwi neng Munaro, kuwi ngerti ta? Aduh, tapi biyen anu Mika Tambayong kena terus dia mangkir. Ada aduh, sapa kayak jenenge? Aku lali.
1: Ya udah enggak apa deh.
0: Raini neng kutu tapi lali jenenge.
1: Emang usia tuh gitu menurunkan ini kan ingatan kan?
0: Maksudmu?
1: Enggak, aku cuma mengingatkan secara medis deh.
0: Oh iya. Aku tuh bukan karena usianya.
1: Tapi
0: kemampuan otak.
1: Berarti bawaan.
0: Genetik.
1: Tapi kalau makanan masih inget dong, snack-snack gitu.
0: Ingat cuy, karena kalau misalnya ke pasar, ngantri mamaku ke pasar gitu ya. Terus belanja kan mamaku kan kulaan-kulaan udah kayak ning toko nih. Terus aku kisok, kalau misal ada makanan-makanan zaman dulu yang aku suka, majeki wong tua aku.
1: Majeki itu maksudnya gimana nih bahasa Indonesianya ya?
0: Majeki ini, mah aku mau ini ya.
1: Iya.
0: Zaman-zaman saya sekolah, zaman sekolah. Sekarang. Saya selanjutnya majeki.
1: Kalau aku dulu, kan SD ku kan deket salah Alfamart dulu. Nah, kan sohib kan sama Alfamart kan?
0: Betul.
1: Deket situ, jadi dulu waktu istirahat, kan emang gak beli jajan di luar. Nah, mamahku beliin di Alfamart itu.
0: Kamu orang have ya?
1: Kebetulan Alfamart adanya. Kalau sebelahnya pasar, itu keluarganya pasar, Del. Hilang mikrofonnya. Iya, dulu kayak gitu, Del. Dulu tuh waktu kecil banyak banget makanan-makanan yang mungkin sampai sekarang masih ada dan emang enak. Kalau tadi turbo udah gak ada. Nah yang masih ada itu sekarang Kinder Joy aku udah ngecipin Del dari SD Del.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Aku nganti seakhir udah tau cipin.
1: Ayo. Iya dari dulu udah ada.
0: Kesenjangan banget ya.
1: Terus dulu ada kira. Rock, sekarang masih ada sih. Rock itu loh, Rock. Kayak coklatos, tapi dia lebih...
0: Oh ngerti.
1: Lebih nyoklat, lebih gede gitu.
0: Ya, ngerti tau.
1: Itu juga aku dibawain dulu dari Alfamart tuh dulu. Ya, enak deh.
0: Kayak orang have ya.
1: Ayo kita beli yuk.
0: Orang have.
1: Terus dulu juga ada Milkita yogurt.
0: Oh Milkita, aku Milkita bantal.
1: Milkita bantal ada kayak susu bantal. Itu aku juga tuh nyobain. Tapi ini Milkita yogurt. Bentuknya cup, segi empat gitu. Kubus.
0: Aku malah lagi ngerti nih Milkita yogurt.
1: Ada enak dan aku dulu makannya apa minum ya?
0: Milkita, aku mil kuat.
1: Oh mil kuat ya, mil kuat.
0: Milkita lagi permen.
1: Sorry. Mil kuat yogurt. Aku dulu makannya, kan kalau yogurt kan dia kental gitu loh, bukan yang encer. Nah aku cara makannya, sedotan aku tutup dulu, terus aku masukin ke yogurtnya. Terus aku buka, terus aku tutup lagi. Berarti otomatis yogurtnya masuk ke sedotan kan?
0: Betul.
1: Nah nanti aku jatuhinnya di sirup. Jadi aku udah buat sirup itu, tinggal minum sebenarnya. Tapi aku masukin yogurtnya itu. Nanti bentuknya kayak cendol.
0: Oh menurutku iso?
1: Iya.
0: Enak banget. Jadi bakal, masih
1: menggumpal
0: bakal
1: sendiri, gak campur sama yogurtnya. Sama ya, sirupnya sama.
0: Oh gitu.
1: Cobain deh.
0: Mas, ini sih ono cuy, milk kuat yogurt.
1: Kayaknya udah gak ada. Karena dia kan gak sekental yang grek ya, yogurt grek kan. Jadi masih
0: ya, agak cair enak kan. Kalau dulu saya itu milk kuatnya milk kuat bantal, sahabat suara.
1: Iya,
0: milk kuat bantal. Regane sewu. Dan itu ono yang gue Mbah Jum gitu ya. Itu gue yang gue Mbah Jum.
1: Sing paling ngerti Mbah Jum kayak kabeh wong ngerti dia.
0: Wong ngerti tonggoku kok. Terus bar kuwi beku.
1: Iya.
0: Dia dibekuin. Wah kuwi panas-panas sahabat.
1: Koncone Kiko enak tahu kan?
0: Oh betul. Kuwi ki jejeran ki. Neng freezer jejeran.
1: Bener.
0: Neng jejeran.
1: Iya.
0: Jadi sebelah kiri mil kuat, sebelah kanannya Kiko. Nah, kuwi jejeran deh.
1: Iya. Enak tuh dulu tuh.
0: Enak panas-panas biasanya aku tuh kan nek kuwi cedak. Jadi sosok melaku, sosok empak pit. Kadang nek jalan aku bisa lewat jalan pedotan ono kene nek numpak pit serata ada ono kuwi. Zaman segitu sahabat. Terus ini ada yang ikutan ngobrol lagi dari Pekalongan.
1: Waduh.
0: Lala.
1: Halo.
0: Kalau snack waktu kecil aku sukanya Chicky Balls. Ini kita jadi iki ya. Favorit ya primadona.
1: Iya, primadona ya. Chicky itu sampai sekarang kan kita bilangnya makanan snack-snack yang gurih-gurih kan Chicky.
0: Iya betul.
1: Ya karena itu. Terus sama juga mie gemes katanya. Mie gemes tuh kayaknya kayak mie remes gitu enggak sih? Mie gemes. Gemoy.
0: Oh iya betul.
1: Iya kan kayak ya kamu suka juga kan?
0: Heeh, cuman bedanya dulu ada mie remes, ada mie gemes. Mie gemes setahuku dia tuh ada tambahan bumbunya.
1: Oh.
0: kowe ini cadek iki nganu kok manusia-manusia amandel zaman dulu.
1: Iya, iya sama suara fun fact-nya gitu. Jadi emang aku tuh terbatas untuk snack-snack gurih dan juga es-esan sangat terbatas dari kecil. Jadi enggak bisa explore ya. Kata Kak Lala juga nih suka sama kue cucur.
0: Aduh, kue cucur. Zaman biyen jujur bukan bagian saya.
1: Oh, bukan.
0: Bukan. Dulu apa? Saya pecintanya pukis.
1: Oh, pukis. Tapi Jogja emang umumnya pukis, Del.
0: Pukis kan. Pukis, pukis best zaman biyen.
1: Yes, requestnya boleh nanti kita puterin yang 80-an, 90-an sama 2000-an awal.
0: Ari Lasso hampa? Bisa.
1: Boleh, boleh.
0: Langsung kita putarkan saja. Coba sahabat suara, kita sambil request.
1: Boleh.
0: Lagunya 80-an, 90-an, 2000-an awal. Karena kita lagi di lawasan. Sambil kamu cerita jajanan zaman kamu kecil dulu, kira-kira apa sahabat suara?

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 88.7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Dari tahun 96 ya sahabat suara, AB3 dengan Kerinduanku dari singlenya. Punyakah kamu kenangan dengan lagu ini sahabat suara? Atau mungkin justru malah lagu ini punya cerita sama kamu?
1: Kenapa sih deh?
0: LDR gitu
1: gitu.
0: Jadi kalau kita LDR zaman kita kalau LDR ditemenin sama lagunya Raisa.
1: Iya. Kan? Udah beda ya generasinya.
0: Udah beda.
1: Ya.
0: Zaman dulu lagunya Kerinduanku AB3.
1: Au. Kamu pernah LDR, Del?
0: Saya membina hubungan pun belum. Kok LDR?
1: LDR kan bisa relationship-nya tuh enggak cuma sama pasangan.
0: Long distance religion.
1: Au. Kok jadi gini?
0: Kok gue kaget dewe?
1: Iya, takut kalau itu. Jangan dong.
0: Jangan. Tapi kalau misalnya kamu sekarang lagi LDR gitu, sahabat suara.
1: Jogja Solo.
0: Ya enggak masalah. Sabang ngerti kan enggak KRL kan iso.
1: Enak.
0: Betul.
1: Sejam lah.
0: Betul, naik kereta gitu. Aku tuh kemarin sempat baca bahwa ternyata ada tren baru, cuy.
1: Apa?
0: Tren baru bahwa sekarang itu ada namanya train apa gitu. Jadi salah satu tren di mana anak-anak muda mereka itu tuh berwisata tapi pakai kereta.
1: Oh, keren.
0: Dan salah satu tujuan yang paling sering didatangi itu adalah Jogja.
1: Oh, iya sih.
0: Jadi mereka tuh suka gitu jalan-jalan healing pakai kereta. Dan yang paling sering dikunjungi itu adalah Jogja, cuy.
1: Iya, emang karena gampang enggak sih? Soalnya nih kalau kita naik kereta terus di Jogja, turun dari stasiun itu udah tempat wisata.
0: Udah tengah kota ya?
1: Iya, jadi enak.
0: Betul sih. Dan ya secara akomodasi itu udah gampang semua gitu sahabat suara. Dan memang intensitas ini kan udah masuk libur sekolah ya. Jadi intensitas perjalanan kereta api ini tuh akan meningkat tau. Ini bisa meningkat bisa 35-50%.
1: Jujur wajar sih. Karena kereta tuh transportasi yang paling enak. Pesawat agak mihong. Kalau kereta tuh ya aman aja. Kalau bisa jujur capek, Del. Jadi kereta saya emang yang paling pas. Mau perjalanan sejauh apapun sini Jakarta masih aman kalau mau pakai kereta.
0: Betul, dan ini meningkatnya bisa 35-50%. Dan untuk kedatangan penumpangnya bisa 25-35% dari hari biasanya. Dan dari KAI Daop 6 Yogyakarta sendiri menghimbau untuk anak-anak yang lagi libur sekolah untuk tidak bermain di sekitar jalur rel kereta api.
1: Tuh, baru kemarin kita omongin loh. Walaupun emang masa-masa sekolah kan libur sekolah kan paling enak bareng-bareng sama temen ngapain gitu.
0: Betul.
1: Ya nongkrong boleh, tapi jangan di pinggir rel, apalagi di tengah rel, enggak boleh.
0: Pokoknya di tengah rel.
1: Loh, siapa tahu.
0: Terus jangan juga ada aksi vandalisme.
1: Enggak boleh.
0: Kan beberapa kali ada kejadian tuh aksi vandalisme. Terus ada juga yang suka pelemparan kereta api. Keretanya bercanda tapi bahaya loh sahabat suara.
1: Iya, Pak, kerikil tuh walaupun kecil itu dampaknya sangat gede. Jadi janganlah main-main. Apalagi ini juga yang gepengin koin, Del. Di rel. Jadi koinnya tuh ditaruh kalau gak paku.
0: Oh iya.
1: Kalau di rel biar gepeng.
0: Gue kan gak ngerti ya maksudnya.
1: Jangan dong.
0: Itu kan sudah dibentuk relnya itu untuk bisa aman. Nek,
1: iya.
0: Tambah-tambahkan bahaya.
1: Jangan.
0: Terus pencoretan fasilitas tuh jangan. Ya pokoknya tindakan-tindakan yang mengganggu perjalanan itu jangan dilakukan sahabat suara. Karena keselamatan dalam berkendara kereta api itu bukan cuma tanggung jawab dari KAI tapi dari semua pihak.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Ini kalau misalnya untuk ayah bunda tolong dong dikasih tahu anaknya. Kalau anaknya sendiri kan kita ngasih tahu ya agak beling ya. Soalnya kita tahu lah kalau anak-anak zaman sekarang gimana nih.
0: Betul. Nuki kayak jopin, nuki bintang ki senengane ki tetek ki nang pinggir-pinggir rel ngono ki bahaya ngerti ra.
1: Kenapa tetek sih, Del?
0: Tetek ki ngerti ra?
1: Enggak.
0: Tetek itu nongkrong. Ngerti bahasa Jawa.
1: Iya, sorry.
0: Nongkrong ki nang pinggir kereta ngono ku dek iki sok ngono ku sahabat suara. Dadi penumpang gelap ngerti ra bintang ki. Oh, jan anak iki.

0: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya,
2: lain gagal lah ya. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya, Bang, es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

0: 88.7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sengaja kita kasih lagunya Jamrut sama Netral berurutan sahabat suara biar apa? Biar bangun. Rapotnya anak Edi cupok sih.
1: Semangat. Karena ada yang baru ambil rapotnya hari ini ya?
0: Iya.
1: Berarti minggu depan udah libur.
0: Udah mulai efektif liburnya tuh sahabat suara. Kayaknya adik saya juga ambil rapotnya hari ini deh. Paling-paling dulu drama gini ngomong.
1: Oh yes, langsung. Berdrama dengan ngemil enak Del.
0: Iya,
1: kamu
0: iya.
1: Nonton drama live tapi kamu yang makan.
0: Melihat gitu. Keributan di rumahku.
1: Ais,
0: sambil aku ngemil kelihatannya. Kok aku psikopat banget ya? Aku jahat ya kita? Iya.
1: Parah.
0: What is it?
1: Kalau ngemilnya lebih ke lapar aja sih Del.
0: Iya sih. Kita aku habis ini juga mau ke Alfamidi. Pusing aku, butuh asupan.
1: Asupan ini ya, snack-snack ya.
0: Mm-hmm.
1: Karena emang kalau kamu belanja di Alfamidi sekarang nih, pas banget lagi ada promo Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Promo JSM. Kalau kamu mau cari snack jelas ada. Cari tisu, sampo, ada juga masuk ke promo JSM. Tapi kalau misalnya kamu cari yang lainnya, mending cek sekarang aja, siapa tahu produk yang kamu cari itu masuk ke promo JSM. Jangan sampai kelewatan promonya, langsung ke Alfamidi sekarang. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Dengarkan Iswara di mana aja,
12: kapan aja,
11: dengan streaming ke iswara.id.

0: FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Dapatkan berita terbaru
4: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
4: Iswara.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Juni itu pasti akan menjadi bulan yang banyak pengeluaran untuk kamu sahabat suara, apalagi yang anaknya baru masuk sekolah.
1: Aduh.
0: Lagi. Iya kan?
1: Kayak gajian kemarin aja udah lewat doang.
0: Maksudnya bukan cuman cari sekolah cuy.
1: Tapi
0: karena ini tahun ajaran baru kan. Biasanya kan kayak bukunya baru lagi. Belum lagi nanti biasanya kalau tahun ajaran baru beli sepatu baru.
1: Bener.
0: Tasnya baru, kan kelasnya nanti baru lagi. Oh my god. Money-money-nya so many, say. Ya semoga masih ada. Turahane isih ono ya.
1: Semoga masih ada. Masih bisa dikelola. Kalau enggak ada kan gimana mau mengelola ya? Mohon maaf ini.
0: terus lagi nih kemarin lihat di sosial media gitu ya sahabat suara, ada kabar terbaru bahwa sekarang memang ini lagi dalam proses untuk memperluas jangkauan untuk bisa mendapatkan rumah subsidi.
1: Iya.
0: Jadi sekarang tuh ya sahabat suara, gaji di bawah 8 juta secara resmi ini sekarang udah kategorinya masyarakat berpenghasilan rendah.
1: Berarti orang-orang yang punya penghasilan di bawah 8 juta itu berpenghasilan rendah.
0: Berpenghasilan rendah. Ini udah dari Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP nomor 5 tahun 2025. Dan ini tujuannya apa? Untuk memperluas akses bagi pekerja bergaji di bawah 8 juta untuk bisa membeli rumah subsidi dengan berbagai keringanan biayanya.
1: Oh, berarti maksudnya dikotak-kotakan lah ya.
0: Betul.
1: Terus dikategorikan, ternyata 8 juta itu termasuk kategori golongan gaji rendah yang nanti menyasarnya ke situ kalau ada rumah subsidi. Mm-mm. Gitu. 8 juta ya.
0: 8 juta itu termasuk rendah.
1: Rendah lah.
0: 8 juta di bawah 8 juta itu rendah, berarti 7.999.000 itu rendah.
1: Masih
0: cuy.
1: Masih rendah.
0: Itu rendah sekali ya. Itu termasuknya. Kalau yang UMR-nya 2 juta juga masih baru-baru ini.
1: Aduh.
0: Golongan apa ya itu ya?
1: Kalau 8 juta itu subsidi, rumah subsidi. 2 juta dapat rumah apa, Pak?
0: Lebih ke diberikan saja. 2 juta buat hidup sehari-hari juga sudah habis. Mau buat nyicil rumah.

0: banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah, yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di mini kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia.

0: Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Hmm, wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Suara di

0: Pokoknya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: betul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bak, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus. Dari Tijus.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized tans. Ini si Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Iswara.
11: Memainkan musik pilihanmu.
12: Pilihanmu.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek. Gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100.000 rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di midi kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Kalau dengerin lagunya Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta, yang kamu inget kalau lagi weddingan atau kalau kamu lagi dengerin iklan sabun colek. Biar sabun colek ono cuy.
1: Iya, tahu.
0: Aku lagi sabun colek, kamu sabun cuci ya? Kita sabun colek deh.
1: Iya, pokoknya sabun-sabunan lah.
0: Lagunya Vina Panduwinata lagi. Jadi, core memorimu di mana, sahabat suara?
1: Di persabunan.
0: Apakah di sabun kui? Atau mungkin...
1: Di supasup.
0: Betul. Atau mungkin kamu sedang ngantri somai.
1: Nah, ini.
0: Dan kamu utur-uturan dengan ibu-ibu. Saya jari ini. Mas, saya dulu ya, mas. Saya selak lapar. Lah. Menurut ibu, saya ngantri di antrian somai ini, apakah saya membubuti suket?
1: Tidak dong.
0: Saya juga lapar, ibu. Kenapa ibu minta dulu? Dengan alasan, dengan dalih ibu lapar.
1: Iya, suka nyerobotin kalau kita lagi ngantri makanan di wedding. Kenapa ya?
0: Oke, alasannya ini sok-sok ramah seakal kayak lo cuy, ini ngerti deh.
1: Aku lagi bahas ini live TikTok jadi gak fokus. Sorry
0: guys. Kira iso multitasking.
1: Aku lagi baca chat yang di TikTok. Kalau mau join boleh banget karena kita masih live sampai jam 10 nanti. Masih ada 10 menit buat kita ngobrol, ngalur, ngidul, ngetan, ngulon. Ada Mas Dega join di live TikTok. Hai Mas Dega.
0: Oh iya?
1: Sama-sama lagi. Ada Kak Yomen like. Halo Mas Heri. Juga tadi katanya Kak Nur OTW dari kantor tuh nih ya, Magelang ya? Mana sih?
0: Serumbung.
1: Itu OTW katanya mau ke Jogja. Terus tadi juga tanya ayam goreng di Jogja yang enak apa? Aku saranin lah satu brand ayam goreng khasnya Jogja yang juga dipengenin sama Ariel Tatum.
0: Oh kaya. Wah kaya sih emang best sih.
1: Ariel Tatum banyak. Apa ayam gorengnya?
0: Nek masalah besky Ariel Tatum kan aku juga apa ya?
1: Apa?
0: Nek aku ngocok, nek aku ndelok Ariel Tatum kayak nek aku ndelok Ariel Tatum ya.
1: Iya.
0: Aku tuh kayak melihat diri sendiri ngono
1: lho. Terlalu halus.

0: Q-time dulu ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Hello. Emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Wow, Domino's Pizza buka lagi sekarang di Jakal. OMG! Catat ya, Domino's Pizza Jalan Kaliurang buka mulai tanggal 26 Juni 2026. Kamu bisa datang dan nikmati Domino's Pizza di Jalan Kaliurang nomor 44, kilometer 5,5 Catur Tunggal, Depok, Sleman. Segera order dan nikmati diskon hingga 50% untuk pembelian premium pizza atau pizza viral. Buruan karena periode terbatas ya. Mau order online? Bisa banget. Download dan pesan via aplikasi Domino's Pizza, juga hubungi call center di 1500-366. Domino's Pizza bukan pizza biasa. Ini wowza.
4: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
5: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
4: Naik level gimana?
5: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
4: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
5: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
4: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
5: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal. Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain
6: gagal lah ya. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
7: Iswara.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Iwan Fals yang terlupakan, tapi emang kalau dilupakan tuh sakit cuy.
1: Ah iyalah.
0: Apa ya, kayak semua yang udah kita usahakan nol. Opso. Nothing.
1: Tidak ada artinya.
0: Iya kan. Maksudnya ya. Terus kebersamaan kita selama ini artinya apa?
1: Aduh.
0: Padahal kamu tuh tersimpan loh di hatiku yang terdalam. Tapi kok aku cuman di bagian permukaannya aja ternyata. Penaku mencoba untuk sembunyi.
1: Tapi nah, terketo.
0: Ini yang jadi masalah.
1: Apa?
0: Orang yang terlupakan ketika dia itu kan berarti ketika dia tahu bahwa dia terlupakan, egonya tuh kesentil cuy.
1: Oh.
0: Akhirnya dia denial dengan perasaannya.
1: Ah.
0: Kayak kamu lupain aku. Wanita semantap aku kamu lupakan. Temui aku di rasa sesalmu.
1: Asik. Itu dia. Itu hashtag sikap.
0: Itu sikap, itu respect.
1: Iya benar, hashtag sikap
0: shout out,
1: pokoknya.
0: Shout out, ya kan?
1: Kamu kenapa sih Dial tiba-tiba? Tiba-tiba kok kayak pengen balas dendam banget tuh.
0: Ora, gue ngerti. Aku kuareken. Kuareken aku cuy.
1: Kamu dari Alfamidi kan?
0: Oh.
1: Abis belanja kan? Terus pengen snack kan?
0: Muka aku.
1: Beneran dong.
0: Muka aku bermaaf. Muka.
1: Aduh lucu banget. Adil habis belanja banyak banget, makan banyak banget. Kayaknya keterlaluan kamu Del. Mentang-mentang di Alfamidi banyak promonya, bukan berarti kamu bisa sekalap itu.
0: Iya sih, harus tahu porsi juga ya cuy.
1: Iya tahu porsi lah.
0: Ya masalahnya promonya banyak, gimana gak kalap.
1: Apalagi sekarang kan hari Jumat tuh, ada promo JSM Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi. Bisa banget kamu dapetin harga spesial buat beli tisu, sampo atau produk yang lainnya, karena lagi ada promo tadi. Jadi jangan sampai kelewatan buat promonya. Langsung ke Alfamidi sekarang, karena Alfamidi belanja plus, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan Al.
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FMI Suara Jogja.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

MI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ada Arya Syari lagi yang nemenin kamu di siang hari ini, sahabat suara, di nongkrong bareng. Tahu ya tugasnya ngapain aja kalau udah ketemu Arya Syari di nongkrong bareng. Yes. Silakan yang mau request lagu, kirim salam, dikirimnya ke nomor WhatsApp I Suara Jogja di 081-2299-88887 atau bisa juga reply story atau direct message ke @isuarajogja.

suara warga Indonesia. Langsung sahabat suara ditemani sama Ari Asyari, diputerinnya dua lagu favorit Ari dan juga banyak teman Ari sih. Ada Elvis Presley, ini jadi salah satu lagu legendaris yang banyak banget diputer pas lagi weddingan sahabat suara. Karena sebagai MC wedding juga ini kayak lagu yang kayak gak boleh ketinggalan gitu. Elvis Presley yang Can't Help Falling In Love.

Terus barusan ya Arya Asia diputerin, ada Rex Orange County, Best Friends sampai suara. Kalau kamu pengen nambahin lagu yang mau diputerin sama Arya Asyari, gas sekarang juga di 081-2299-88887. Sambil Arya Asyari update ya hasil pertandingan Piala Dunia semalam, yang tentunya banyak banget kejutan, banyak banget hal-hal yang kayak ini sayang banget kalau tidak dibahas gitu ya. Salah satunya adalah di mana tim besar Jerman itu semalam kalah dari Ekuador dengan skor tipis 2-1 sahabat suara. Ya memang sih Jerman ini sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya di babak 32 besar gitu kan. Tapi dengan kalah dari Ekuador ini kan jadi salah satu kayak mencoreng hasil pertandingan. Meskipun mereka sudah dipastikan untuk lolos ke babak selanjutnya.

klubnya dan juga pemuncak klasmen ya, karena mereka berhasil mencetak 10 gol dan kemasukan 4 gol dengan selisih 6 gol dan juga memiliki 6 poin. Tapi dengan kalahan ini ya memang aman sih, tapi membuat Ekuador bisa punya kesempatan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, karena mereka berhasil duduk di posisi ketiga dengan mengumpulkan 4 poin dan ini bisa lolos ke babak selanjutnya lewat best 3, sahabat suara ya. Untuk yang selainnya dari grup E ini, pertandingannya ada Pantai Gading yang berhasil menang 2-0 dari Curaçao, sahabat suara. Dan dari kemenangan ini membuat Ivory Coast atau Pantai Gading ini menemani Jerman untuk lolos ke babak selanjutnya. Lalu yang membuat saya agak kaget adalah ketika Swedia berhasil menahan imbang Jepang. Ya meskipun dengan hasil imbang ini Jepang tidak bergeser dari posisi keduanya ya, dia tetap akan lolos menemani Belanda. Tapi dengan hasil ini juga hasilnya membuat Swedia ini punya kans untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, karena mereka masih saat ini ada di peringkat 3 terbaik. Jadi ada peringkat 3 terbaik yang dipastikan lolos, itu ada Swedia, kemudian ada Ekuador dan juga Bosnia and Herzegovina. Ini masih berlangsung pertandingan yang cukup seru, sahabat suara. Kali ini lagi ada pertandingan antara Paraguay Australia. Ini skornya masih imbang 0-0. Turki lawan Amerika Serikat juga masih imbang 2 sama. Ini mah udah dipastikan ya, Amerika udah lolos. Nah ini Paraguay sama Australia nih yang masih saling sikut cari tahu siapa yang akan lolos menemani Amerika Serikat ke babak 32 besar. Apakah akan lolos dua-duanya atau salah satunya? Kita nantikan saja, karena sampai saat ini dengan poin imbang 4, tapi Australia berada di posisi 2 dengan selisih gol 0, sementara Paraguay di posisi 3 dengan selisih min 0-2, sahabat suara. Gimana? Seru ya ngobrolin bolanya sama Ria Syari? Tapi kurang seru kalau kamu gak join alias gabung, sahabat suara. Coba, tim favorit kamu udah dipastikan lolos? Atau malah pulang kampung ngobrol di WhatsApp Iswara Jogja?

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
6: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
5: Naik level gimana?
6: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
5: Ih, serius? Kuotanya masih unlimited?
6: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
5: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
6: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jaga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Samson, sahabat suara, kisah tak sempurna barusan aja udah Arya Syari puterin. Ini lagu spesial dikirim untuk ada yang tadi udah request di 081-2299-8888-87. Ada dari Eno yang request lagu ya. Terus ada lagi nih WhatsApp, ingin dengerin lagunya Peter Pan atau Noah? Oke, boleh. Habis ini Arya Syari puterin. Tapi Arya Syari kabarin lagi sahabat suara bahwa ini Piala Dunia sudah menjelang ke babak knockout stage alias babak gugur dengan menyisakan ada 32 tim terbaik yang akan lolos ke babak ini. Yang sudah dipastikan lolos dan sudah dapat lawan, ini salah satunya adalah Afrika Selatan yang akan menantang Kanada. Terus ada Belanda melawan Maroko. Ini duel yang sengit. Lalu tuan rumah Amerika Serikat akan bertemu dengan Bosnia and Herzegovina. Sementara tim besar Brazil harus menghadapi tim kuda hitam Jepang, sahabat suara. Ini menjadi salah satu pertandingan di babak 32 besar yang sangat dinanti-nantikan. Sementara untuk Argentina, Swiss, dan juga Pantai Gading, sampai saat ini kita masih menunggu siapakah lawan yang tepat, siapakah lawan yang cocok, dan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya untuk menemani mereka. Tapi pertandingan yang bakal Ari tunggu di round 3 ini salah satunya adalah Prancis melawan Norwegia. Ada Erling Haaland melawan Kylian Mbappe. Dua striker maut yang kayaknya gampang banget nyetak gol. Tapi kita lihat ya, ini orang hebat ketemu orang hebat, hasilnya bakal gimana?

0: satenya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan tijus.
7: Dari Winsport.
8: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
9: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
8: Naik level gimana?
9: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
8: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
9: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
8: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
9: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
10: Lain gagal lah ya, lain gagal lah ya, lain gagal lah ya.
11: Memutarkan musik pilihanmu.
12: Suara warga Indonesia.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Terima kasih buat sahabat suara yang udah ikutan gabung di 081-2299-88887. Kita lanjut ngobrolin Piala Dunia aja sahabat suara ya. Kemarin hasil pertandingannya sudah menunjukkan, ya ada yang predictable, ada yang memang ini kayaknya siapa yang bakal lolos gitu ya. Dan akhirnya ini Paraguay, Australia masih berjalan di mana ini sedang di babak tambahan waktu ya, 90+22. Turki, Amerika Serikat juga masih bertahan dengan skor 2-2. Wow. Bener-bener ya. Ini enggak selesai-selesai, panjang bener lah. Mantap. Terus nanti malam sahabat suara, ini pertandingan yang sudah dinanti-nantikan, duel antara Erling Haaland versus Kylian Mbappe. Ada Norwegia melawan Prancis jam 2 dini hari. Terus ada Senegal lawan Irak. Ini juga satu duel yang panas, di mana siapakah yang akan menemani Norwegia sama Prancis lolos ke babak selanjutnya? Apakah Irak atau Senegal? Terus Uruguay lawan Spanyol juga jadi pertandingan yang patut dinantikan. Tapi bagi saya pribadi, yang paling saya nantikan adalah Tanjung Verde lawan Arab Saudi. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa Tanjung Verde ini salah satu tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Gimana enggak? Mereka berhasil menahan dua tim besar, yaitu Uruguay dan juga Spanyol. Dan mereka punya chance atau peluang untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Kalau mereka bisa menang lawan Arab Saudi, mereka otomatis bisa lolos ke babak selanjutnya loh sahabat suara. Gimana? Keren gak tuh? Dan cerita-cerita kayak gini nih yang bisa bikin banyak orang semakin suka sama sepak bola. Cerita di balik sosok-sosok yang awalnya tidak dikenal bisa jadi sosok terkenal hanya dalam satu pertandingan saja. Dan sekarang seluruh mata dunia tertuju pada Cape Verde atau Tanjung Verde bareng sama kipernya Fozinha yang berhasil dapat 15 juta follower hanya dalam waktu satu hari. Gara-gara satu match bagus, followernya jadi 15.

Indonesia. Udah siap-siap untuk Jumatan belum sahabat suara? Ingat ya, ada banyak banget sunah-sunah ini khususnya untuk muslim yang mau Jumatan gitu kan ke masjid. Ada beberapa sunah yang ini udah diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asik. Jadi kayak Ustadz ya, Arya Syari ya. Cuma mau ngingetin aja, ini setahu saya sahabat suara ya. Salah satunya adalah pakai pakaian yang suci, yang bersih, yang rapi gitu. Terus yang kedua, jangan lupa pakai wangi-wangian, pakai parfum gitu-gitu. Terus jangan lupa siapin infak terbaik untuk membawa kita menjadi manusia yang lebih baik. Karena meskipun indeks ekonomi gitu ya, mungkin uangnya mepet udah akhir bulan gitu. Tapi ya luangin gak ketang dikit sahabat suara. Disiapin buat dikasih ke masjid buat infak, biar pahalanya makin banyak. Siapa tahu jadi dapat rezeki semakin banyak. Amin ya robbal alamin.

88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tidak terasa sahabat suara, kebersamaan kita udah mau 2 jam. Arya Sheri udah nemenin kamu dari jam 10 tadi sampai mau jam 12. Ini saatnya Arya Sheri pamit. Kenapa? Kok pamitnya agak lebih cepat sih Arya Sheri? Karena macet. Sampingin suara udah azan. Arya Sheri mau jumatan dulu karena biar gak dimarahin mama. Asik. Saya jadi ingat kalau dulu masih kecil gitu sahabat suara, kalau tiap hari Jumat biasanya jam-jam 11 itu misal udah pulang sekolah atau lagi libur gitu kan, udah pasti langsung dicari sama ibu saya gitu. Ari, udah siap-siap Jumatan, disuruh mandi. Kalau udah mandi dipakein sarung gitu kan, pakai baju koko yang ganteng, necis, dikasih parfum ala-ala gitu, abis itu dikasih uang saku sahabat suara. Ini ya buat nanti dimasukin ke kotak infak masjid, gitu. Tapi saya untungnya amanah sahabat suara. Misal dikasih 5.000 ya, 5.000-nya saya masukin. Gak kayak teman saya tuh ada namanya, inisialnya sebut saja Adi gitu kan. Uangnya dikasih 5.000 misalkan, yang dimasukin 2.000, 3.000-nya buat apa? Jajan. Nah, juga anak kecilnya dia pede lagi ceritanya. Tadi tuh aku dikasih duit segini, sisanya buat jajan gitu. Oh ya, mungkin hitung-hitung buat pajaknya kali ya. Anyway, hari yang paling dinanti akhirnya tiba juga sahabat suara ya. Weekend besok udah mulai libur. Gimana, udah pada nyiapin rencana belum buat besok? Ada yang mau jalan-jalan mungkin? Atau cuma mau maraton film sambil rebahan? Pokoknya yang penting manfaatin waktu weekend kamu sebaik mungkin. Terima kasih untuk nemenin saya dari jam 10 tadi. Arya Sheri pamit. Thank you. Enjoy yang weekend. Bye-bye.

0: suara warga Indonesia barengan sama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Ini aku lagi baca-bacain beberapa WhatsApp yang masuk soal mereka yang sedang merequest lagu. Jadi buat kamu sahabat suara yang mau ikutan request lagu, yuk boleh. Nanti kita aku akan puterin mulai dari jam 12. So langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, kasih tahu nama kamu siapa dan kenapa kamu request lagu itu. Semua lagu-lagu yang kamu request akan aku puterin abis ini, sahabat suara. Langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kumarekon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya,

0: Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker at Kids at Work. Build, play, and imagine. Hadir lagi tempat berkumpulnya musik, visual art, dan vibes kreatif. Di mana lagi kalau bukan Lokal Fest? Akan ada kolaborasi band dan brand lokal sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fish, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Lokal Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan bundling group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan?

0: bermula di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Suara warga Indonesia.

Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, gimana nih? Sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni. Gimana, kerjaan lancar gak? Atau ada satu kerjaan yang bikin kamu tuh kesusahan parah, kacau gitu, sampai ngerjainnya tuh bikin frustasi? Karena kadang kan kalau kita lagi belajar tentang sesuatu yang susah, itu rasa pengen nyerahnya ada banget gak sih, sahabat Suara? Nah ternyata, tapi itu justru otak kita lagi kerja sekeras-keras mungkin. Jadi bukan cuma kita aja, bukan cuma badan kita aja. Karena kan banyak orang yang mikir cara otak berkembang paling baik tuh kalau kita ngerjain hal-hal yang gampang gitu ya, yang bikin kita happy aja. Padahal ada penelitian yang justru nunjukin hal yang sebaliknya, sahabat Suara. Jadi ada konsep dalam psikologi belajar, namanya itu desirable difficulty. Jadi intinya itu adalah kesulitan-kesulitan tertentu yang bikin proses belajar kita itu terasa lebih berat. Dan itu justru yang ngebantu otak kita membentuk pemahaman dan ingatan yang jauh lebih kuat dibanding kalau semuanya itu terasa gampang. Misal ya, kayak kamu baru aja nyoba belajar bahasa baru atau ngafalin materi tanpa lihat catatan. Kalau misalkan bos kamu tiba-tiba nembak kerjaan yang di luar sama pekerjaan kamu biasanya deh, itu kan sama aja kayak lagi nyoba skill yang belum kamu kuasain ya, sahabat Suara. Nah, aktivitas-aktivitas kayak gitu yang mendorong otak kita buat memperkuat koneksi-koneksi saraf baru lewat proses yang disebut neuroplastisitas. Jadi, kalau kamu ngerasa lagi gak nyaman atau struggling banget kalau lagi belajar sesuatu yang baru, itu bukan artinya kamu gagal ya, sahabat Suara ya, tapi justru itu tandanya otak kamu lagi aktif-aktifnya buat beradaptasi. Dan yang penting, semoga apapun yang susah itu tantangannya masih dalam batas yang bisa kamu hadapin. Gak sampai yang, semoga ini aku berdoa banget, bukan sampai yang bikin stres berlebihan terus malah berdampak buruk buat kesehatan mental kamu ya, sahabat Suara. Jadi apapun kerjaan kamu, kesulitan kamu yang sedang kamu hadapi sekarang, aku pasti berdoa yang terbaik untuk kamu. Semangat, sahabat Suara semua.

0: Hot FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Kalau sebelumnya kita ngomongin soal kamu yang lagi stres sama pekerjaan-pekerjaan yang lagi numpuk. Besok kan weekend nih ya, 2 hari lumayan, cus liburan sahabat suara. Karena ternyata liburan bareng-bareng sama orang yang kita sayang itu bukan cuma bikin kita senang sesaat aja. Kan ada banyak penelitian yang ngasih tahu kalau pergi bareng orang-orang yang kita sayang itu bisa ningkatin kebahagiaan, mempererat hubungan, bahkan ningkatin juga kepuasan hidup secara keseluruhan, sahabat suara. Bahkan ya, ini ada beberapa penelitian yang nyebutin kalau tingkat kebahagiaan pas liburan itu bisa meningkatnya sampai 200%. Lebih dari 100% ini, 2 kali lipat ya dibanding sama rutinitas kita sehari-hari. Jadi udah mulai kebayang dong ya harusnya bedanya. Karena salah satu alasannya, pas kita di perjalanan itu ngasih kita pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya tuh gak pernah kita rasain. Jadi itu yang ngebuat akhirnya kita mengurangi apa yang sedang menjadi kejenuhan kita dari kesibukan sehari-hari, sahabat suara. Dan yang paling penting adalah liburan tuh bikin kita beneran quality time sama orang-orang yang kita sayang tanpa adanya distraksi apapun. Apalagi kalau misalkan kayak besok weekend, harusnya sih kamu gak kerja ya di hari Sabtu Minggu. Makanya quality time-nya itu tanpa distraksi, sahabat suara. Dan yang menarik lagi, yang bikin di sebuah perjalanan liburan itu berkesan banget, ternyata bukan melulu soal tujuan kita yang keren atau Instagramable, tapi lebih ke kebersamaannya. Dan ya tadi, pengalaman-pengalaman yang kita alamin pas lagi perjalanannya. Udah buruan, ini mumpung masih hampir 1:30, hari masih panjang untuk kamu berdiskusi sama sanak saudara keluarga kamu, sahabat suara. Jadi cus, langsung aja, kira-kira besok mau liburan kemana nih?
1: Sumpah kita gendong.

0: menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coslaw Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan

Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui

0: Masih barengan sama Cia Friska yang akan nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Di satu jam terakhir ini, sahabat suara, nanti aku gak akan sendirian. Tapi aku akan ngobrol barengan sama musisi yang baru saja mengeluarkan lagu berjudul Iron Veins dengan salah satu musisi Australia. Jadi buat kamu yang mau tahu siapa musisinya, boleh banget langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network, karena di sana kamu bisa melihat bagaimana situasi studio ketika aku nanti nongkrong bareng sama salah satu musisi ini. Dan kalau kamu mau ikutan nanya-nanya juga, boleh banget langsung di live TikTok atau WhatsApp aja ke 0816-114-1014.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
2: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yeon, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
3: Iswara.
2: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
3: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
2: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Suara
2: warga Indonesia.

0: band dan brand lokal, sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Peace, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Barasuara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Lokal Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswaranetwork.com/streaming.

yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara. Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Sinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Sinema dan melihat berbagai karya kreatif yang lahir dari komunitas ini. Akan ada juga sesi bedah film bersama para narasumber expert yang akan mengupas proses di balik film-film karya Kampung Sinema. Talkshow dan exhibition ini terbuka untuk umum. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Follow Instagram @lensasinema.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, hari ini kita akan di satu jam terakhir ini gak akan sendirian. Cuma aku akan ngobrol sama salah satu musisi asal Australia. Ini itu baru aja berkolaborasi sama salah satu musisi Indonesia, yaitu Bata Senja. Namanya Shumo. Halo.
1: Halo everyone.
0: Shumo ini sahabat Suara umurnya baru 14 tahun ya. Karena Shumo ini dari Australia, kita menghadirkan juga seorang translator untuk Shumo ya. Halo Kak, kalau kakaknya mau ngomong silahkan juga boleh loh.
2: Halo, selamat siang semuanya.
0: Halo, hai Shumo.
2: Halo, halo.
0: Di sini aku mau nanya ke Shumo nih. Shumo ini kan baru 14 tahun. Nah, ini memulai karir musik Shumo itu dari umur berapa sebetulnya?
2: The music tab, like the first time you start.
1: I originally start from 8. That time I like to rap because I really like Eminem. But then I pick up a guitar and then I really like to play guitar. And then after that, I start my music career from that.
2: Jadi Shumo bilang kalau dia itu mulai karirnya itu dari umur 8 tahun karena influence dari Eminem, karena Shumo itu suka banget sama rapper.
0: Nah, di 8 tahun itu berarti emang kamu dengerin Eminem itu dari umur berapa Shumo?
2: When you start to listen to Eminem?
1: 8.
0: Oh, dari umur 8 tahun dan langsung suka, makanya langsung belajar gitar ya.
2: Start falling in love with Eminem and then you start to learn guitar?
1: Not really. I fall in love with Eminem, so then I fall in love with music, then I fall in love with guitar, then I fall in love with music.
2: Jadi pada saat umur 8 tahun, saat aku mendengarkan Eminem, aku langsung jatuh cinta sama Eminem, sama rapper, dan juga aku belajar main gitar.
0: Oke, dan sebelum kamu, ini sekarang kan kamu baru aja kolaborasi sama Bata Senja, terus
2: collaborate with Bata Senja,
0: dan akhirnya kamu ngeluarin bareng mereka itu Iron Veins.
2: And you release the Iron Veins song.
0: Nah, sebelumnya kamu tuh pernah ngerilis lagu juga nggak?
2: And before that, before the collaboration with Bata Senja, do you already release a song?
1: Yeah, I released 14 songs, but from 8, though, some rap songs, and just recently I released 2 songs, Ripples and Living In.
2: Yeah, jadi aku dari umur 8 tahun udah ngerilis 14 lagu, dan baru aja ngerilis 2 lagu sebelum ini.
0: Oh ya, jadi 14 lagu itu kamu tulis sendiri beneran?
2: Is it the 14 songs you write it by yourself?
1: Yes, all by myself.
2: Ya, jadi semuanya itu aku yang nulis 14 lagu itu.
0: Nah, biasanya semua tuh kalau nulis lagu, kalau mau ngerilis lagu itu, inspirasinya tuh datang dari mana?
2: Where the inspiration come when you started to write the song?
1: Inspiration. When I want to write song, I lock myself in a room for like 5 hours. So then inspiration comes in. A room for like 5 hours. So then inspiration comes in.
2: Jadi biasanya kalau aku lagi ingin menciptakan sebuah lagu, aku akan

0: The Teen Life.
1: Jadi aku menulis sebuah lagu untuk brand Sukin, itu untuk the anak-anak, usia anak-anak teenager itu. What is it the title?
0: Living In.
1: Living In.
2: Oke, okay. Nah di Living In itu kamu menceritakan tentang apa sih semua?
1: What is it the story of the Living In songs?
0: It's a reflects the teen life, the happy moments, the sad moments.
1: Jadi itu nyeritain tentang masa bahagianya anak-anak, masa senangnya anak-anak gitu.
2: Oke, okay. Dan akhirnya kamu dikontak sama Bata Senja untuk mengeluarkan lagu Iron Veins ini.
1: And after that, the Bata Senja contacted you to produce the Iron Veins song.
0: It's because I have a lot of Indonesian fans before, so I contact Bata Senja. Then they contact me back.
1: Oh, jadi itu awalnya karena emang di TikTok itu banyak banget user Indonesia, jadi berawal dari situ. Terus sebenarnya Sumo yang kontak Bata Senja dulu.
2: Oke, okay, tapi memang sebenarnya sebelumnya Sumo tuh udah pernah dengerin lagu Bata Senja atau belum?
1: Is it before you already listening to Bata Senja songs?
0: A bit. I like Nanti Serpentine. The Nanti Kita. I really like that song. I've listened to it before.
1: Ya, jadi dia emang udah dengerin lagunya Bata Senja sebelumnya dan dia suka banget sama lagu-lagunya.
2: Oh, oke. Okay. Dan akhirnya dikontak balik sama Bata Senja dan diajakin kolaborasi bareng. Apa sih yang semua rasain?
1: What do you feel about this collaboration?
0: I already before really like Bata Senja, so I'm so proud, very happy. And this song is also really good too.
1: Jadi aku tuh bangga dan happy banget bisa kolaborasi sama Bata Senja dan ini tuh lagunya juga bagus banget.
2: Di lagu ini semua ikutan nulis lagu atau proses kerjasamanya tuh seperti apa sih proses kolaborasinya?
1: How is it the collaboration works? Like, do you write the lyric or the song and everything?
0: I already wrote my English lyrics before when I sent the song to him. So he just made the lyrics, then he recorded his vocals. Then after that, I recorded my guitar and my vocal sync.
1: Oke, jadi dia ini udah nulis yang versi Inggrisnya. Abis itu Bata Senja nulis versi bahasa Indonesianya dan ngerekam vokalnya Bata Senja.
2: Oke. Dan kalau misalkan boleh diceritain sedikit, Iron Veins itu menceritakan tentang apa semua?
1: What is it Iron Veins about? The songs.
0: It's about when people build an armor when they feel too much pain. But then this armor becomes a cage that locks your true self. Can you translate that?
2: Boleh, pelan-pelan kak. Gimana?
1: Can you repeat one more time?
0: It's okay. It's too difficult to translate.
1: Yeah, that's why. Let me try.
0: Very deep meaning.
1: Iya, jadi itu ceritanya tuh tentang rasa sakit gitu ya mbak ya. Jadi ini si Iron Veins ini sebagai pelindung kita dari rasa sakit itu.
2: Nah itu kan artinya tuh sangat dalam. Sedangkan Sumo nih baru umur 14 tahun. Pas Sumo nulis liriknya tuh gimana, apa yang Sumo rasain?
1: So the meaning of the Iron Veins, it's so deep. And how can you write it, that kind of songs when you just 14?
0: No, it's an inspiration from my music.
1: Jadi itu ya inspirasi yang datang ke aku.
2: Tapi kalau semua nyari inspirasi tuh biasanya sambil ngapain sih, baca buku atau dari pengalaman pribadi?
1: Where did you get the inspiration to write the music? And like, what are you doing during the searching for the inspiration?
0: When I make a song, I just sit with my guitar and I just sing something. And if it's good, I record it.
1: Jadi aku cuma duduk main gitar kalau aku ngerasa lagu yang melodinya itu menarik, ya aku buat itu lagu.
2: Oke, menarik banget ya sahabat suara. Tadi semua udah cerita, ini anak baru umur 14 tahun, cuma pengalamannya sudah kayak 20 tahun ya. Banyak banget lagu yang udah ditulis dan ternyata memiliki kesempatan untuk bekerja sama Bata Senja, which itu musisi yang sempat didengerin sama Sumo juga, sempat dikontak, akhirnya dikontak balik dan baru saja mengeluarkan Iron Veins. Dan abis ini sahabat suara, kita masih akan terus ngobrol-ngobrol barengan sama Sumo. Jadi kalau kamu mau ikutan nanya-nanya, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 1141 1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
3: Iswara.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara nih, masih barengan sama Cia Friska dan juga Sumo di satu jam terakhir ini. Dan kita akan ngobrolin soal single Iron Veins yang baru saja dikeluarin Sumo barengan juga sama Beta Senja. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bagaimana Sumo baru umur 14 tahun tapi sudah mengeluarkan banyak sekali karya, dan di umur yang masih sangat muda ini memiliki kesempatan untuk berkolaborasi sama salah satu musisi Indonesia yaitu Beta Senja. Nah, karena ini kolaborasi Sumo barengan sama Beta Senja, aku mau menghubungi Beta Senja ya. Halo, apakah sudah?
1: Halo, Kak.
0: Nah, seru sekali. Sumo, ini ada Beta Senja.
1: Halo.
0: Kak, aku mau ngobrol-ngobrol sedikit, boleh ya?
1: Boleh dong.
0: Ini lagi di mana? Kita mengganggu tidak?
1: Aman. Lagi jalan-jalan aja sama anak-anak, tapi aman kok.
0: Oke. Nah, aku nih mau nanya sedikit, Kak. Proses sampai akhirnya Beta Senja tuh berkolaborasi sama Sumo tuh gimana?
1: Ini adalah apa ya? Adalah sebuah kejutan sih buat saya juga. Gitu. Kok tiba-tiba kita tuh bisa ya gitu kolaborasi sama mancanegara gitu kan, sama beda negara gitu kan. Dan yang paling utama sih kenapa kita pengen dan pilih Sumo tuh karena menurutku dia tuh sangat bertalenta sekali. Masih muda kan? Masih muda, terus talentanya tuh benar-benar luar biasa. Tuh skill main gitar dan skill nyanyinya juga gak, menurutku sih oke lah, expert lah gitu. Makanya terus kayak kita tuh, ini orang bertalenta nih. Kayaknya kalau mungkin kalau sama yang dewasa kita bisa juga pilih-pilih kan, atau iya atau enggak kan gitu. Karena kita lihat semua tuh masih anak-anak juga kan, dan talentanya luar biasa. Terus kita sharing ke tim, dan akhirnya tim sepakat buat ajak semua tuh buat kolaborasi.
0: Seru banget. Tadi aku sempat ngobrol sama Sumo juga, katanya Sumo duluan yang kontak Beta Senja katanya ya?
1: Yes, benar.
0: Nah, pas di kontak Sumo itu Beta Senja tuh gimana tuh, Kak?
1: Makanya kita sempat trip kan, ini Sumo ini siapa gitu kan? Background-nya apa, blablabla, dan setelah tim riset ternyata si Sumo kan memang masih muda kan, muda berbakat yang aku bilang tadi kan. Makanya kita tertarik nih. Ini kalau kita nggak support, bahaya nih, ya kan?
0: Betul.
1: Pokoknya harus kita support deh, pokoknya, karena talentanya bagus dan dia masih bisa berkembang lebih jauh kan.
0: Iya, benar-benar. Dan yang menarik juga menurut aku, ini kan Sumo juga ikut andil dalam penulisan lagu ini. Nah, ide lagu ini tuh keluarnya dari Beta Senja kah, atau dari Sumonya kah untuk lagu Iron Veins ini?
1: Atau itu malah dari Sumonya. Jadi waktu Sumo kirim demo ya, kita kami tuh langsung, wah ini asik nih dari cara penulisannya. Cuma waktu itu kita coba agak remake sedikit di bagian aransemen.
0: Oke.
1: Okay. Jadi biar lebih, kan kita pasarapin ke Indonesia waktu itu kan. Jadi kita buat biar lebih agak ke Indo-Indoan nih gitu, dari segi musiknya. Gitu. Tapi tetap tidak mengurangi mengurangi daya dari lagu aslinya gitu, dari yang musiknya yang dikirim Sumo.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Tapi sebenarnya lagu Iron Veins ini tuh tentang apa sih, Kak?
1: Iron Veins tuh kalau menurut aku tuh kayak tentang apa ya, tentang semangat, tentang berserah diri, tentang kerapuhan juga ada gitu. Macam-macam di sini tuh kayak dilebur jadi satu gitu, jadi api gitu. Ada galaunya, ada apinya gitu.
0: Nah, susah gak sih mau nyampein pesan? Itu kan cukup berat ya pesan yang mau disampaikan di lagu ini. Cuma yang menariknya Beta Senja kali ini kolaborasi sama musisi luar 14 tahun pula. Nah, ketika lagi pre-production, post-production, sampai akhirnya udah bisa didengerin sekarang, cukup ribet atau justru Sumo nih karena kreatif banget, jadi kerjasamanya juga jadi mudah gitu, Kak?
1: Kalau menurutku semuanya mudah sih, karena si semuanya juga menurutku sangat kreatif juga. Dia tahu mana musik yang dia harus okein dan mana musik yang harus dia tidak okein. Keren sih dia.
0: Oh, tapi ini kan Beta Senja berarti udah kedua kalinya ya kolaborasi sama musisi luar ya. Pertama tuh Malaysia, betul?
1: Malaysia, ya.
0: Sekarang sama musisi Australia. Nah, kedepannya tuh Batasenja juga mau kolab sama, ada targetnya nggak sih kayak beberapa bulan, setahun sekali misalkan ada mau rilis lagu bareng musisi mancanegara lain gitu?
1: Ingin aja, ingin sesuatu yang menjadi keinginan buat buat kedepan juga. Tapi yang pasti sambil ada planning itu, kita juga lagi siapin album juga.
0: Mm-hmm. Oh, oke. Boleh dong kak terakhir harapan apa yang mau disampaikan ke pendengar RRI Suara tentang lagu Iron Veins?
1: Buat teman-teman pendengar, aku harap lagu ini bisa menjadi energi positif dari kegundahan kalian, dari keresahan hati kalian, dan dari semua itu. Jika kita kuat akan bisa menjadi apa ya, bisa menjadi api yang membakar semangat ya, mungkin gitu. Karena dari awal musiknya kan benar-benar itu sangat sensitif.
0: Benar banget, semoga, aku juga setuju sih. Ini kan kita sambil live TikTok juga, kalau lagi siaran ya itu banyak banget yang request lagunya Batasenja. Jadi semoga kedepannya lancar-lancar albumnya, dan banyak banget kok, semoga kedepannya akan ada juga banyak sekali kolaborasi yang kalau yang dikeluarin sama Batasenja ya kak ya.
1: Yes, sama kak, thank you. Mudah-mudahan kita doanya aja biar karya aku dan Sumo, karya Batasenja dan Sumo bisa mendunia.
0: Amin dong, amin. Kak, tadi tuh Sumo bilang dia mau nyanyi satu lirik lagu Batasenja. Boleh gak?
1: Boleh dong. Harus nyanyi. Karena dia luar biasa banget. Cepat ngapain bahasa Indonesia loh dia tuh.
2: The Indonesian? But you wanna sing his song?
3: Yes.
2: Yeah.
0: Okay. Oh, tanpa gitar juga enggak apa-apa kalau.
3: Without guitar is okay, just sing.
2: Enggak
0: banyak
2: gitar.
0: Oke, okay. Sabar Kak, semuanya lagi mau ambil gitar untuk nyanyi lagu Batasenja bentar ya.
1: Oke.
3: Okay. But I'm not good Indonesian.
0: Okay. It's okay. Okay.
3: I'm not in the mood.
2: Should I?
0: Yeah.
2: Again, pun.

0: Maaf mengganggu. Hati-hati kak.
1: Thank you juga semua. Semua sehat-sehat.
0: Semua sehat-sehat.
2: Thank you Bante Sinja.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: Jogja, okay. Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Barengan sama Cia Friska dan juga Sumo AG sampai jam 2 siang nanti. Hello semua.
1: Hello.
0: Nih terakhir ya, sebenarnya apa sih harapan dari pendengar-pendengar yang sudah mendengarkan Iron Veins yang diharapkan Sumo?
2: Oh, what is your wish for the your list, your audience?
1: I want everyone listen to this song a lot. It's a very good song. I spend a lot of time for it. I need a lot of Indonesian people to listen to this song.
2: Aku pengen semua orang Indonesia mendengarkan lagu ini karena lagu ini itu bagus banget. Jadi tolong dengerin ya.
1: I also want to perform this song with Bata Senja on the stage.
2: Aku juga pengen perform sama Bata Senja live stage.
1: And I hope also it can touch some people with its meaning.
2: Dan aku berharap banyak orang yang tersentuh dan suka sama lagu yang aku buat sama Bata Senja.
0: Amin. Aku juga berharap Sumo juga bisa perform ya di sini sama Bata Senja ya.
2: I really hope that you can also perform with Bata Senja.
1: So. Thank you so much. Thank you.
0: Welcome. Dan ini tuh udah bisa didengerin di mana aja Sumo lagunya.
2: Can you tell the audience where that they can listen to your songs?
1: So my Iron Veins is on Spotify, and sooner or later I will release a music video with Bata Senja on YouTube. But for now, please check out Spotify.
0: Okay, jangan lupa dengerin lagu Iron Veins ini di Spotify ya. Nanti juga akan ada music videonya antara Sumo AG dan juga Bata Senja. Jadi ditunggu aja. Sambil nunggu, boleh dicek-cek dulu di DSP ya, sahabat suara. Nah, habis ini Sumo, please nyanyiin sedikit. Can you please sing a part of the song Iron Veins?
1: I will.
0: Okay, ini akan barengan sama, ini bukan Bata Senjanya ya, sahabat suara. Ini kalau suaranya agak beda, memang betul bukan Bata Senja, ini backing vokalnya. Ini sedikit ya. Sebelum kita tutup siaran hari ini, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kita mau dengerin sedikit Sumo nyanyi dulu.
1: Gini.
0: Okay.

sedang mendengarkan Iswara Suara Warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah lututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau
1: gak salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah ya.
0: Dan udah enggak bisa.
3: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
0: Radal, itu radal. Terus jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Dia
1: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Supaya tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan non-aktif. Iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy ya.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
1: Oh udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek Pak.
0: Oh parah ngeplek juga ya.
3: Tapi masih bisa dipakai gak?
1: Karena masih ada masuk. Jadi masih ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
0: Loh.
2: Kok rudal berubah?
0: Kok urat sih?
1: Karena ada gambar-gambar itu.
0: Tato
1: gitu.
0: Ada tato.
3: Kok ditato?
0: Iya,
1: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
0: Allah banget, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: musik pilihan.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

Di masa depan, acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan

lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id. Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ondel-ondel cuma ada di Jakarta ya? Terus kota lain gak ada gitu?
3: Masa kita doang gak tahu sih? Ondel-ondel tuh maskotnya kota Jakarta. Ondel-ondel juga identik sebagai bagian budaya hiburan Betawi. Nah, zaman dulu nih, ondel-ondel bukan cuma sekedar hiburan atau maskot aja. Tapi katanya nih, dipercaya bisa jadi pelindung kampung-kampung di Jakarta buat ngusir roh jahat atau ngejauhin masyarakat dari gangguan makhluk tak kasat mata.
0: Oh, jadi gitu.

0: seperti Peace, India, Anti Normal, Perunggu, Seringai, Brevi X Mr. Aloy featuring Sides Brother, Barasuara X Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Local Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Perhatian, satu panggung, satu malam, ribuan emosi. Kembali hadir kompetisi tari Tradipop Satria Fest 3.0 yang diselenggarakan oleh Swarga Loka. Di sini ratusan talenta-talenta terbaik dari berbagai daerah akan beradu tari dengan koreografi terbaik mereka. Dan gak cuma itu, mereka juga akan tampil dengan kostum yang luar biasa di atas panggung yang megah. Pastinya akan ada kejutan-kejutan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Catat tanggalnya, Sabtu 4 Juli 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Cek info lebih lanjut di Instagram @swargaloka. Satria Fest 3.0, saatnya para ksatria tari menunjukkan yang terbaik. Jagoan harus percaya diri. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Year.

0: Samsung, Beauty Workshop, dan Personal Color Analysis bersama Assemble K Korean Beauty Store. Serta penampilan spesial dari Up Girls, Friday Norebang, dan Jong Il-hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau gak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, gak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Kan bukan nanya kamu gak bawa, Mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah,
2: yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa ya. Kalau habis tanding.
2: Gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi gak ada dong hadiahnya. Gak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan iya. Begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin gak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin gak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini hampir kena petir dua kali lagi kecil. Kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon itu apa?
1: Pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodoh amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun Papanos Bang Bulongin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Kepala
1: keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
1: Kan pada
2: ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti. Boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita. Di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa. Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu. Misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya. Boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: ya juga membuat jantung aku deg-degan mau sih.
2: Dengerin gak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Serba setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

GS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Lotte Mall 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotte Mall dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Tekan 1 untuk program sore paling ditunggu. Tekan 2 untuk pilihan 2 penyiar paling istimewa. Tekan 887 untuk dengerin lagu favoritmu di suara santai.
2: Kami yang bakal nemenin sore harimu hanya di suara santai, di Suara Jogja.

88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Lah kok suaranya cowok ya. Senang sekali hari ini saya Revino bisa nemenin kamu di program Suara Santai yang biasanya bareng Grace Cantona. Hari ini saya temani perjalanan kamu sampai jam 7 malam. Buat kamu sahabat suara yang lagi bersiap pulang kerja atau yang lagi terjebak di tengah padatnya jalanan sore ini, cuaca sandu ya. Kok sandu? Sandu banget hari ini ya. Yang dimana kamu kalau misalkan belum pulang, ya udah saya temenin perjalanan kamu. Yuk kita tarik nafas dalam-dalam, terus juga lepasin capeknya. Taruh semua beban pekerjaan kamu di kantor ya. Jangan dibawa pulang karena ada keluarga kamu yang udah nunggu di rumah dengan senyuman. Karena beberapa jam lagi kita sudah memasuki weekend. Dan tetap fokus berkendara buat kamu ya yang hari ini lagi di jalan, sambil saya putarkan lagu yang akan menemani kamu. Lagu yang menjadi doa juga untuk kamu dari saya, hati-hati di jalan dari Tulus. Semoga selamat sampai tujuan ya.

0: inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
2: Memainkan musik pilihan.
7: Suara
3: Warga Indonesia.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Yang biasanya ya sahabat suara, kalau misalkan ada program yang terdampak, pasti yang paling marah adalah orang-orang yang merasakannya ya. Tentunya masih hangat di telinga kita atau juga yang masih muncul di media sosial, Instagram, X atau apapun itu yang kamu baca, tentang MBG ya, yang kemarin para yang punya MBG ya atau juga SPPG-nya itu protes kalau misalkan programnya tidak dilanjut. Terus juga ada yang bilang, kenapa kok yang protes ini bukan para siswa yang menerima bantuannya ya. Kalau saya berkaca dari dua kacamata ya, karena kan orang yang membangun itu juga membutuhkan modal. Mereka ibaratnya memenangkan tender dari pemerintahan ya, IMO lagi. In my opinion kan seperti itu ya. Kalau misalkan kita lihat ya, kan beritanya kemarin banyak banget. Ada juga demo yang pro kepada MBG dan ada juga yang ingin menyetop. Tapi kan kita sebagai warga dan juga masyarakat, apapun program pemerintah selagi baik mah kita dukung aja. Dan tadi saya baca di harianjogja.com sahabat suara, jadi pemerintah memangkas anggaran program makanan bergizi gratis dari 35 triliun rupiah menjadi 268 triliun. Penurunannya lumayan banget ya, kayaknya hampir 50% lebih ini, udah mau 80%an. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya dia menegaskan kalau porsi dan kualitas makanan tetap terjaga. Jadi ini buat memastikan programnya berjalan tepat sasaran, dan Kementerian Keuangan akan turun langsung memperketat pengawasan operasional di daerah. Nah, ini mungkin harus kita garis bawahi ya, kalau misalkan ada penurunan ya kualitasnya harus tetap sama juga kan, ibaratnya jangan seperti misalkan kita mengambil contoh restoran atau tempat makan. Ada kenaikan harga sembako atau harga pokok, tapi harganya dia tetap sama. Kadang ya, yang saya sedih jujur, sembako atau harga pokok, tapi harganya dia tetap sama. Kadang ya, yang saya sedih jujur, ayamnya porsinya dikecilin. Itu juga kadang.

itu ya udah nggak apa-apa menjadi evaluasi. Kalau misalkan tidak dilanjutkan ya udah nggak apa-apa gitu loh, karena kalian juga punya kekuasaan. Kalau misalkan itu memang tidak berjalan baik dan merugikan negara, ya bisa kali ya Pak, kalau misalkan suara-suara seperti ini didengar ya, atau juga dijadikan voting untuk masyarakat, mungkin ya harapannya seperti itu, kayak logo ulang tahun Indonesia yang ke-81 divoting kan, harapannya seperti itu juga. Ya ini pendapat pribadi ya Pak, bisa kali ya Komisaris Revino.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Ya serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini

0: bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sini tempatnya, Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga Indonesia. Saya semenjak punya rumah ya sahabat suara. Waduh, sombong banget. Enggak, lebih ke merasakan kalau hari paling nyaman belanja adalah di weekend kan. Sepakat gak kita? Kita sepakat dulu kalau belanja paling enak tuh adalah di hari Jumat, Sabtu, sama Minggu, ya kan? Karena waktu yang kosong, terus juga kalau misalkan hari Jumat bisa pas pulang kerja, atau juga hari Sabtu, siang, atau malam mingguan, misalkan lagi sendiri. Belum punya pasangan ya, sahabat suara. Tapi ada waktu 3 hari yang bisa kamu maksimalkan banget nih, sahabat suara. Jadi, silakan catat promonya JSM, atau Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Jadi, untuk promo JSM kali ini, ada berbagai macam produk, mulai dari tisu, sampo, dan masih banyak lainnya. Jadi tunggu apa lagi sahabat suara kalau misalkan ada kebutuhan yang mendesak atau belanja bulanan, kebetulan tanggal 26 ya. Habis gajian kamu bisa langsung ke sana aja karena belanjanya di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara warga Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Cute time dulu ah.
3: Cute time? Quality time?
2: Iya,
3: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
2: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
3: Cute time buat kulit?
2: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
3: Caranya?
2: Pakai ini.
3: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
2: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
3: Oh, gitu.
2: Iya,
3: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
2: Kok direbut sih?
3: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitmu.
4: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak Old Money Vibes. Parfum apa sih? No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
9: Memainkan musik pilihan.
10: Suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Udah masuk jam 5, sahabat suara. Kita udah masuk di segmen Indigo. Setiap hari Jumat kita akan mutarkan lagu-lagu pilihan kamu, tentunya yang indie. Saya buka dengan lagunya Bara Suara Etalase yang menemani sore kamu, sahabat suara. Yang lagi di jalan boleh dong update kegiatan kamu di jalan, atau juga update jalanan kayak gimana macetnya, bisa berbagi ya informasinya di WhatsApp 081-2299-88887 atau mau mention di Instagram juga boleh di @iswarajog. Kasih tahu jalanan mana aja yang macet biar kita juga saling berbagi informasi ya, dapat pahala lewat online ya sahabat-sahabatku. Kita putarkan lagu dari Elephant Kind, Better Days. Setelah lagu Bara Suara ini, sahabat suara, hari ini juga menjadi hari yang baik ya untuk kita semua. Amin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh?

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Bingsu.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa yang masih merinding dengerin lagu ini, sahabat suara? Jujur saya putarkan lagi lagunya ya, di radio tadi di list saya. Kok rasanya kayak masih merinding banget dengerin liriknya. Lagu yang viral di tahun 2023 dan 2024 ini menjadi top song banyak teman-teman saya yang, karena waktu itu masih kuliah ya, mereka juga ingin melihat atau juga memperlihatkan perjuangan mereka ke ayah dan juga ibunya. Batinnya wong tuane juga, iki anakku kok ora lulus-lulus, tapi seolah-olah hidupnya yang paling merana. Tapi ini sahabat suara, karena mereka merilis single barunya lagi yang bertempo medium, ini berjudul Nestapa di Penghujung Senja, pada Rabu lalu ya, tanggal 3 Juni 2026, awal bulan lalu. Jadi penciptaan dan makna lagunya ini diciptakan oleh Herida Bar Iseto atau Hero Herda, yang liriknya tetap ya, kalau tadi ada sendunya. Yang di sini lagu barunya mengajak pendengarnya buat menerima kesedihan dan tidak berpura-pura kuat, dan tetap bersabar menghadapi fase berat kehidupan. Ya benar ya, indeks ekonomi semua orang tetap berjuang versinya masing-masing, tidak ada yang penak kowe ya. Karena ada yang bilang penak kowe iseng ini, mereka gak tahu perjuangan dibalik itu seperti apa. Dan evolusi karena mereka kini lebih nyaman, karena mereka mengeksplorasi tempo medium beat agar tetap pesan lagunya tersampaikan, namun tetap mempertahankan jiwa popangnya sebagai fondasi utama mereka. Jadi ini digarap secara mandiri oleh para personil mereka, dan katanya ya, kalau yang saya baca, jadi udah ada nih list lagunya. Akhirnya mereka berembuk buat gimana lagu kita, ya seperti pada band yang lain ya, rembukan para personil yang lain, terciptalah lagu yang ini yang berjudul Nestapa di penghujung senja. Langsung aja deh kita puterin untuk menemani sore kamu dan juga kamu yang lagi di jalan. Hati-hati ya.

0: Suara Warga Indonesia.
1: 88.7 FM, Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, hari ini jadi momen yang luar biasa sekali karena Selasa Delia melaporkan langsung keseruan dari acara opening Domino's Jakal. Ini yang keberapa, Pak? Wow. Sebelumnya selamat dulu pastinya.
2: Okay.
1: Ini sudah memasuki outlet keberapa, Pak?
2: Oke, okay, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat panggilannya apa nih?
1: Sahabat Suara.
2: Sahabat Suara. Selamat pagi semua. Ya, kami sudah buka resmi di Jakal,
1: yes.
2: Ya, di Jalan Kaliurang.
1: Jalan Kaliurang.
2: Betul. Ini di Jogja sudah yang kelima saat ini.
1: Oh, Jogja sudah yang kelima. Oke.
2: Okay. Jadi sini makin berkembang, ya kan. 1, 2, 3, 4 sudah buka, sekarang yang kelima. Karena animo dan suara masyarakat menginginkan kita di sini, ya kita jawab nih sekarang.
1: Betul.
2: Kita jawab, nah kita buka di sini, gitu. Opportunity-nya bagus.
1: Yes.
2: Karena di daerah Kaliurang ini, kalau boleh dikatakan kayak Harvard-nya, ya, tempat semua University anak-anak di sini, betul kan?
1: Betul.
2: Jadi ya kita bukalah di sini. Gitu.
1: Salah satu pusat kuliner
2: betul,
1: juga.
2: Pusat kuliner yeah. juga. Sepanjang jalan sini Kaliurang, waduh, semua ada.
1: Semua ada, betul.
2: Nah, saya juga mau ikutan.
1: Nah, ikut meramaikan jalan
2: Kaliurang. Betul.
1: Iya. Jadi hari ini Sahabat Suara kita sudah ngobrol dengan Pak Robi Rahmat Wibowo, yaitu Chief Operation Officer Domino's Pizza Indonesia. Hari ini banyak sekali keseruan pastinya, Pak, di acara opening. Tadi seperti apa keseruannya, boleh diceritakan untuk Sahabat Suara?
2: Oke, tadi kami sudah resmi dibuka sekitar mulai jam 10, prosesi sampai dengan setengah 11 jam 11. Bagi para undangan VIP, begitu juga lokal media semua. Acara hari ini adalah pembukaan, ada entertain, ada nanti ada akustikan ya malam, ada ya, entertain lah. Juga ada promosi dari start hari ini sampai dengan 2 minggu ke depan, diskon 50%.
1: Diskon 50%. Gitu. Oh, karena sudah disambut sebenarnya tadi ya di jalan-jalan Jakal sudah terlihat.
2: Iya,
1: banner-bannernya.
2: Exactly, ada banner, ada umbul-umbul, oh. Ada juga billboard buat masyarakat lah. Jadi menu dan harga 50% itu wah luar biasa, 47 ribuan tanpa tes sekitar 50 sekian lah gitu ya. Bayangin aja.
1: Yes. Ini yang size?
2: Wow, medium.
1: Medium.
2: Yang plus juga bisa.
1: Jadi sudah ya, puas ya.
2: Betul. Jadi macam-macam, ada yang cheese volcano, ada pie cheese burger, ada pokoknya menu yang termantep lah yang kita kasih diskon, bukan?
1: Menu spesialnya.
2: Menu spesial.
1: Di promo kali ini apa?
2: Betul.
1: Jadi, menu spesialnya.
2: Menu spesial kita yang lagi ngetop nih ada volcano meat max dan ada juga cheese abon. Nah, itu yang lagi viral.
1: Yang terbaru ya.
2: Iya. Pak, udah nyoba dong?
1: Sudah.
2: Di sebelah saya masih ada, Pak. Gua potong nih.
1: Terang, Bapak nanti akan saya habiskan
2: okay,
1: soal ini ya.
2: Yeah.
1: Untuk membeli lewat aplikasi seperti apa?
2: Aplikasi ada juga promosi, hmm. Ya ada ya sama ya kan, tapi ya bedanya mungkin ya, kalau aplikasi Domino's ya pasti free,
1: yes.
2: Tapi kalau dengan aplikator segala ya mereka punya ini sendiri, biaya sendiri, pasti akan ada perbedaan sedikit. Ya, kami harapkan kalau yang 9 menit dari area store di Jakal ini bisa kami kirim via online, via armada saya yang akan memberikan servis yang hangat dan cepat. Kalau kelebihan dari 30 menit kami berikan satu free pizza medium.
1: Oh.
2: Garanti. Kelebihan dari 30 menit kami berikan satu free pizza medium.
1: Oh.
2: Garanti.
1: Yes. Okay.
2: Gitu sih.
1: Baik.

0: 10%, kasih lagi 20%. Bayangin aja sudah sekitar 6 kali which is 12 minggu berturut-turut nih, yes, saya kasih diskon. Gitu. Jadi spesial untuk kali orang. Datang, okay, hari ini pun datang untuk mencoba produk yang terlezat dan pizza yang paling enak sedunia.
1: Baik, terima kasih Pak Romi. Luar biasa sekali itu Sobat Suara, keseruan-keseruan yang bisa kamu dapatkan kalau langsung datang ke Domino's Jakal. Jadi jangan lewatkan promo-promo spesialnya, langsung datang ke Domino's Jakal sekarang.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Iswara. Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.

0: Pagi Suara.
1: Suara Warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya."

0: Midi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
8: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
8: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
8: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
11: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
8: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
11: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
12: Wings Care.
13: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
14: Fresh banget rasanya.
13: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
13: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
17: Iswara.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa di sini yang suka perunggu sama Bernadia? Angkat tangan. Saya tahu kamu lagi di mobil, tiba-tiba pasti mengacungkan jari ya, menunjuk ke atas saya. Kita pasti di tahun 2025 dan juga tahun 2026 ini mengidolakan perunggu dan juga Bernadia. Kalau perunggu pasti liriknya relate dengan orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang lagi di perantauan. Bernadia liriknya relate banget buat teman-teman dan juga sahabat suara yang patah hati. Jadi kan kemarin kita tahu lagunya Bernadia yang kita buat menyenangkan dan juga Rabun Jauh itu kan naik ya, lagunya trending. Dan ternyata lagu itu dimasukin ke album, saya baru tahu nih sahabat suara. Jadi ini masuk di dalam album Semoga Hanya di Mimpi. Jadi album ini resmi dirilis di berbagai platform pada tanggal 24 Juni 2026 di bawah naungan Juni Record. Dan berbeda dengan album debutnya bersama bertema patah hati mendalam, jadi album kedua ini mengangkat konsep kecemasan psikologis ya, banyak orang dari ketakutan akan kebahagiaan dan ketenangan hidup yang sifatnya hanya sementara. Ya udahlah, kita seperti yang kita buat menyenangkan ya, kini serahkan semua ujungnya pada takdir. Ya kan seperti itu ya. Jadi ya udahlah, nothing tulus dalam menjalani. Dan bersama Perunggu baru aja saya putarkan lagunya Peluk Aku Sekarang. Ini menjadi satu-satunya lagu kolaborasi di album ini. Gimana coba? Bayangin nih, Bernadia sama Perunggu bisa satu karya.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Suara suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
3: Suara Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
4: Iswara,
3: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winston.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sahabat suara, pasti ada ya teman kamu yang saat ini kena PHK atau juga kamu yang sedang mendengarkan, saya ucapkan semangat ya. Terus juga saya hanya bisa memberikan semangat dan juga kamu jangan menghilang dari tempat tongkrongan atau apapun. Jadi gini sahabat suara, saya punya teman yang dimana dia waktu itu kena PHK ya. Terus dia balik ke kotanya, kota asalnya. Di grup kita bercanda selama berapa bulan dia gak ada bales sama sekali. Bener-bener menghilang dan gak ada kabar. Kita juga khawatir kan. Terus dia bilang, aku gak enak sebenarnya kalau misalkan lagi di grup ada nimbrong, aku malu. Aku cuma mikir gini, kita kan berteman udah lama ya, kayak kita berteman semenjak kamu nganggur, kamu kerja, terus kamu nganggur lagi. Kita juga gak bakal pernah membahas tentang pekerjaan di tongkrongan. Ya udahlah, sebisa mungkin kita buat tongkrongan ini happy gitu kan. Gak ada yang saling menjatuhkan. Justru kalau misalkan kita bisa masih berkumpul gitu ya, bisa saling mencari info, saling membantu. Dan tadi saya ternyata baca di tribunjogja.com juga nih sahabat suara, kalau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY ini mencatat sebanyak 584 pekerja di wilayah DIY mengalami pemutusan hubungan kerja. Jadi sepanjang Januari sampai 2026 sudah ada angka tersebut. Lumayan tinggi ya sebenarnya. Jadi angka kasus PHK tersebut diklaim mengalami penurunan jika dibandingkan tahun lalu. Wow. Sebenarnya ada penurunan ya berarti ya. Kalau tahun lalu lebih banyak. Padahal terasa berat tuh jujur ya sahabat suara, kalau misalkan kamu merasakan hal yang sama, di tahun ini memang agak berat dan juga sedikit berdarah-darah ya untuk di segi bisnis apapun itu. Karena banyak efisiensi, ya apapun itulah. Pada intinya kita disuruh untuk tetap bersabar. Jadi sektor yang terdampak, ini kasus paling banyaknya terjadi di industri garment. Jadi upaya pencegahan dari Disnaker Trans ini rutin melakukan deteksi dini ke perusahaan-perusahaan untuk memastikan pemenuhan kewajiban para pekerja serta melakukan sinergi ya agar PHK menjadi pilihan yang terakhir. Dan pemerintahan DIY juga membuat kanal aduan, ini kanal pengaduan ketenagakerjaan bagi para pekerja yang menghadapi masalah di tempat kerja. Yuk kita sama-sama saling membantu, karena kan ada slogannya ya, rakyat bantu rakyat. Kalau bukan kita ya siapa lagi?

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
12: Jangan lupa like dan subscribe ya.

88,7 FM Isuara Jogja, suara warga Indonesia. Bila dari Raisa yang masih berharap kepada pasangan kalau misalkan udah putus, masih ada kemungkinan kok. Jadi ada sebuah pasangan yang selalu berharap untuk bisa tetap bersama, ya walaupun kadang

0: Kalau kata Raisa, kalau kau tak kunjung tiba itu juga tak apa. Tapi kalau bisa sih ditemuin ya, walaupun sahabat suara jaraknya jauh ya, kita bisa menempuhnya dengan banyak cara ya. Kalau misalkan dia beda pulau, kita di Jogja, dia di Banjarmasin, bisa loh kita tetap samperin. Gak perlu repot-repot ya sahabat suara. Jadi kita dimudahkan perjalanan kita bersama Citilink. Jadi kamu nih bisa terbang dari Adi Sucipto ke Banjarmasin menggunakan pesawat ATR Citilink. Baru nih sahabat suara, mulai 1 Juli nanti. Jadi gak cuman itu aja, ini tersedia juga penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA ke Makassar, Batam, dan Balikpapan dengan pesawat Airbus A320. Mau untuk perjalanan bisnis, liburan, atau mengunjungi keluarga dan kerabat, semua jadi lebih nyaman bersama Citilink. Kamu bisa menikmati gratis bagasi sampai 10 kg untuk penerbangan ATR. Dan khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan melalui aplikasi atau website Citilink, ini gratis sampai 20 kg untuk penerbangan Airbus A320. Saya sebagai orang Banjarmasin bangga banget nih, udah bisa dari Adi Sucipto ke Banjarmasin. Jadi kemanapun tujuan perjalanan kamu berikutnya, saatnya terbang lebih mudah bersama Citilink. Pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Jadi kamu bisa kemanapun dan kapanpun langsung aja. Jadi gak perlu takut lagi ditinggal pasangan kamu. Better fly Citilink.
1: Dengarkan Iswara di Bandung

0: Domino's Pizza buka lagi sekarang di Jakal. OMG! Catat ya, Domino's Pizza Jalan Kaliurang buka mulai tanggal 26 Juni 2026. Kamu bisa datang dan nikmati Domino's Pizza di Jalan Kaliurang nomor 44, kilometer 5,5 Catur Tunggal, Depok, Sleman. Segera order dan nikmati diskon hingga 50% untuk pembelian premium pizza atau pizza viral. Buruan karena periode terbatas ya. Mau order online? Bisa banget. Download dan pesan via aplikasi Domino's Pizza, juga hubungi call center di 1500-366. Domino's Pizza bukan pizza biasa. Ini wowza.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Wow, Domino's Pizza buka lagi sekarang di Jakal. OMG! Catat ya, Domino's Pizza Jalan Kaliurang buka mulai tanggal 26 Juni 2026. Kamu bisa datang dan nikmati Domino's Pizza di Jalan Kaliurang nomor 44, kilometer 5,5 Catur Tunggal, Depok, Sleman. Segera order dan nikmati diskon hingga 50% untuk pembelian premium pizza atau pizza viral. Buruan karena periode terbatas ya. Mau order online? Bisa banget. Download dan pesan via aplikasi Domino's Pizza, juga hubungi call center di 1500-366. Domino's Pizza bukan pizza biasa. Ini wowza.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, ticus. Huh?

0: mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Pamir, Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
10: Fresh banget rasanya.
9: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
11: Iya lagi.
12: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
9: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 88,7 FM Suara Jogja. Suara Warga Indonesia. Zodiac Starlight Sahabat Suara. Ini kemarin sempat di request nih. Dan zodiaknya itu yang ini kan. Sopo
2: Gemini.
1: Tutu wis zodiak anggo Z. Iki exodiak.
2: Keren. Agak rekoso ya ngomongnya pakai X gitu.
1: Anggo X soalnya angel. Zodiak. Itu yang Zion itu kan?
2: Yeah.
1: Zion itu kan?
2: Zion ya.
1: Zion.
2: Imut.
1: Kok imut?
2: Imut Zion imut.
1: Zion imut.
2: Imut kan, mukanya imut kan. Kenapa bingung ngomong imut aja bingung deh.
1: Terus akhirnya nama Facebooknya kah Zion imut?
2: Enggak.
1: Emang imut sih.
2: Terus sama orang imut tuh kita ngomongnya imut. Kenapa narik nafas? Kenapa membuang nafas?
1: Kewareken.
2: Oh, bisa makan.
1: Gitu. Tadi aku tuh sambil makan sambil lihat-lihat.
2: Apa?
1: Wisata. Di Batam. Gitu-gitu. Jujur aku tuh pengen banget bisa berwisata, tapi tuh bukan di tempat-tempat yang mainstream gitu loh.
2: Iya, jujur pengen.
1: Kayak misal ke Batam, Balikpapan, Makassar, pasti ada lah tempat-tempat wisatanya. Pengen kulineran.
2: Pengen banget ke sana.
1: Iya.
2: Tapi udah tahu naik apa?
1: Nah itu.
2: Ayo.
1: Belum dapet cuy.
2: Kamu gak update deh. Coba kamu pakainya Citilink. Kamu tuh kalau mau ke Makassar, Batam, Balikpapan, gampang banget. Tinggal naik Citilink. Ini ada penerbangan langsung dari Yogyakarta International Airport atau YIA. Nanti pakainya pesawat Airbus A320.
1: Oh, terus. Kalau misalnya mau ke Makassar, Batam, atau Balikpapan gitu gimana?
2: Nah, itu pakai Airbus A30. Tapi kalau misalnya kamu mau ke Banjarmasin, kamu bisa pakai Citilink, nanti perjalanan dari Yogyakarta lebih gampang langsung dari Bandara Adi Sucipto ke Banjarmasin pakai pesawat ATR Citilink.
1: Oh, jadi lebih gampang ya kalau misalnya mau perjalanan bisnis, liburan, atau misalnya mau pulang kampung, ketemu keluarga.
2: Itu.
1: Jadi lebih enak, lebih nyaman ya.
2: Nggak cuma itu, masih ada gratis bagasi sampai 10 kg buat kamu yang penerbangannya ATR. Dan khusus buat member Link Miles, kamu bisa melakukan pemesanan langsung pakai aplikasi atau websitenya Citilink. Bakalan dapat gratis bagasi sampai 20 kg buat penerbangan Airbus A320.
1: Oh, jadi lebih enak tuh.
2: Makanya.
1: Tujuan perjalanan berikutnya itu lebih enak banget kalau kita terbangnya sama Citilink.
2: Yes,
1: ya?
2: Jadi langsung aja pesan tiketmu sekarang melalui aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Better fly Citilink.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy
2: ya?
4: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money vibes.
7: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak Old Money vibes.
7: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: kabarnya sahabat suara? Ih, romantis banget nih malam-malam gini gue puterin Malik and the Essentials. Di tongkrongan lo pernah ada yang gini gak sih? Yang namanya Malik yang mana sih? Gak ada. Itu gampar aja ya, orang yang nanya gitu gampar aja ya. Apa kabarnya malam hari ini sahabat suara? Semoga happy semuanya. Kalau kamu yang sedang merasa moodnya tidak terlalu bagus, boleh di absen dong ke Beryl cerita. Gue tuh tempatnya lo buat cerita tahu sahabat suara, curhat atau apa. Mungkin ada hal yang lo gak bisa sampein ke orang gitu ya, karena belum siap. Mungkin bisa gladi resik lah, latihan cerita dulu sama gue. Kalau gak mau disebutin nama juga gak apa-apa, nanti akan aku bacain cerita-cerita kamu di jam 9 malam di segmen BTS. Tapi sekarang gue pengen nanya dulu ke lo, kabar lo gimana? Lagi di mana? Sama siapa? Apakah sama cewek 1, cewek 2, cewek 3, cewek 4? Iya, yeah, banyak tuh ya kejadian di kota-kota besar. Santai dulu aja sahabat suara malam hari ini. Absen aja langsung di 0816-114-1014. Abis ini gue bacain satu-satu ya. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Stick around on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beryl Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: suara warga Indonesia. Beryl Rahsan Devi masih nemenin lo sampai jam 10 malam.
1: Dung dung dung dung dung dung dung. Ini tuh gue gak tau kenapa nih lagu cocok banget buat backsound nih.
0: Sweet.
1: Semuanya. Fun fact, vokalisnya orang Indo tau. Bisa deh ngomong Indo bisa.
0: Mau bacain absen-absen dulu yang udah masuk di WhatsApp-nya Iswara 0816-114-1014. Yang pertama ada dari Rani yang lagi otw pulang di Bekasi Barat. Macet gak Rani?
1: Boleh update-update ya. Dulu rumah gue sempet di Bekasi Barat tau. Di Kemang Pratama 3.
0: Kemang Pratama 3 tuh dulu, ini mungkin relate ya buat lo yang tinggal di Bekasi. Kemprat, singkatannya Kemprat. Kemprat 3 tuh yang gak banjir, yang lain berbanjir, Kemang 1 apalagi.
1: Rani hati-hati di jalan ya, kabarin gue udah sampai rumah. Aku tuh gak suka loh kalau kamu gak ngabarin gitu.
0: Anjay. Ada Shiva, kak, aku lagi nungguin kakak live di TikTok, aku lagi scroll-scroll TikTok, oke.
1: Shiv, jangan gampang, kalau kan orangnya kan scrolling TikTok banget, jangan gampang kemakan AI ya.
0: Gue udah sering banget kegocek AI tau gak lo, kayak ini benar gak sih, benar gak sih. Tapi AI-nya tuh yang model-model video amatir gitu sahabat suara, kayak ini paling sering nih AI yang lewat di gue tuh adalah ini apa. Dulu tuh lagi sering lewat video ini, jadi ada ruko, pintu kaca gitu, terus bener-bener banjir, air masuk, ada ikan lele bertebaran. Kayak video amatir asli, ternyata itu AI. Gue paling sering kemakan AI itu sahabat suara, sumpah. Tapi kalau ngomongin AI, yang paling gue suka adalah AI ini. AI World Cup. Jadi kan sekarang lagi World Cup banget kan ya. Terus abis itu Messi, Cristiano Ronaldo dibikin... nggak, bukan animasi juga sih ya. Jadi mereka pakai kostum Naruto cuy. Seru banget dah. Kayak kalau Messi jadi Hokage, Cristiano Ronaldo jadi Sasuke gitu dah. Keren dah. Oh ini apa paling gue suka, AI live action Naruto. Itu dari AI itu bagus-bagus lagi. Gue suka,
1: karena gue suka Naruto.
0: Gue lagi ngomongin AI nih sahabat suara. Mungkin AI di gue sama AI di lo beda, yang sering lewat di TikTok. Tapi gue pengen lo ngasih tahu gue, AI apa sih favorit lo? Atau gak lo lagi sering terpapar AI yang kayak gimana? Video-video AI gitu aja.
1: Ya kan banyak tuh AI. Tadi yang gue bilang AI rekaman amatir, AI Cristiano Ronaldo lagi jajan ayam di McD gitu misalnya kan ya.
0: Macem-macem. Kasih tahu ke gue di WhatsApp-nya Iswara di 0816 114 1014. I'll be back.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
0: Hai Moms and Dads, Ambi Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di Ambi Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. Ambi Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @ambifair_id dan @motherandbeyond_id.
2: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
3: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswalk Competition, dan K-Pop Dance Competition.
2: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
3: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
2: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
3: Untuk informasi lebih lanjut,
2: follow Instagram @aeonmall.deltamas.
1: Iswara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Beryl Rasanda nemenin lo sampai jam 10 malam di Nongkrong bareng Beryl. Ngomongin AI, sahabat suara. Apa video AI yang paling sering lewat di beranda lo? Cia beranda ngomongnya. Karena gue ngerasa sekarang tuh buka TikTok atau Instagram tuh susah banget ngindarin video AI. Ada kayak AI bayi jadi CEO, terus ada presiden nyanyi dangdut, ada banget tuh. Ini mau bacain respon dari Chika. Gue sering banget lihat AI bayi pakai jas jadi bos startup. Oh, kayak bos baby, animasi bos baby lucu tuh. Ada Rian dari Bekasi, gue selagi sering banget lewat AI yang kucing dagang di pasar ngobrol kayak manusia. Oh iya lagi, yang kucing, jadi animasi gitu, kucing masak, jualan di pasar, itu AI yang ringan-ringan gitu cuy. Terus yang iya, gue lapar lagi lihat makanan yang dimasak sama kucing. Ada banget deh. Apalagi ya? Oh, ini ada dari Fanny, presiden nyanyi lagu pop Indonesia. Oh, bukan dubbing ya jatuhnya ya, di remake gitu ya, pakai suara presiden terus nyanyi lagu Noah gitu kan misalkan. Terus melangkah melupakanmu, presiden mana suaranya begitu? Oh ini gue pernah lihat Trump nyanyi lagu Wali, ada. Yang pertama Trump bisa bahasa Indonesia. Yang kedua, Trump tahu Wali. Bisa aja tahu ya. Mr. President, can I see your playlist? What kind of song that in number one your playlist? Gimana sih baca ini? Apa lagu nomor satu di playlist? Yeah, of course, my favorite song is song from Wali. Judulnya Cari Jodoh. Ada. Tapi gue paling jujur ngelihat sering banget AI video-video amatir gitu tuh. Kadang kualitas videonya tuh udah kayak bagus banget sampai gue lupa itu tuh gak nyata sebenarnya. Abis ini gue ada internet corner ngomongin soal AI. Basically internet corner ini adalah isinya fakta-fakta gitu sahabat suara. So stay tune on Iswara 101,4 FM.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng.

Nongkrong bareng Beril Rasandavi. Lotemon 13th Anniversary Beyond the Years. Ayo kita rayakan 13 tahun perjalanan Lotemol dari tanggal 1 sampai 27 Juni 2026. Nikmati berbagai program spesial anniversary.

voucher belanja, dan masih banyak lagi cuma dengan berbelanja minimal 1 juta rupiah. Dan jangan sampai kelewatan. Perayaan puncak di Shop Night Out tanggal 27 Juni 2026, kamu bisa berbelanja lebih

kreatif, di mana lagi kalau bukan Lokal Fest. Akan ada kolaborasi band dan brand lokal, sampai pertunjukan spesial kolaborasi antar musisi lokal seperti Fizz, India, Antinormal, Perunggu, Seringai, Brevi x Mr. Aloy featuring Sides Brother, Bara Suara x Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Lokal Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya 27

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

Beril only on 101.4 FM, suara warga Indonesia. Selamat datang di Internet Corner. Kali ini soal AI. Basically Internet Corner ini adalah segmen yang gue akan bacakan fakta-fakta yang berhubungan dengan topik di malam hari ini, yaitu tentang video AI. Gue punya rahasia unik di balik teknologi AI, sahabat suara. Jadi AI itu berinteraksi tanpa kita sadari. Jadi mostly orang-orang yang interaksi sama AI setiap hari itu tuh mereka gak sadar kalau 66% orang itu tuh kayak yang pakai fitur rekomendasi belanja, keyboard ponsel, keyboard HP lo gitu, atau filter email yang lo pakai itu tuh ditenagai oleh AI. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak, ih kok bisa tahu ya apa yang lagi gue pikirin, karena dia niru cara kerja lo. Karena dia mengadaptasi habit lo. Jadi di handphone lo nih, AI tuh kerja terus. Dia nggak capek. AI tuh nggak capek. Jadi dia kerja terus. Lo ngetik apa, dia pelajarin. Tapi penggunaan positifnya adalah kalau misalkan lo punya chat GPT atau Gemini gitu di HP lo, lo tinggal ini aja, sahabat suara. Lo buka chat GPT. Ini gue juga lagi ini deh. Lo buka chat GPT. Lo klik yang ada tombol chat. Lo tanya tuh chat GPT. Tapi jangan nanya, lo bilang gini, lo kasih tahu identitas lo, nama gue ini, gue kerja di ini, pekerjaan gue adalah ini, rutinitas harian gue. Lo jelasin selengkap-lengkapnya. Jadi chat GPT lo atau Gemini lo itu tuh gak berantakan. Jadi kayak gue nih, gue tuh punya folder AI gue sendiri. Gue ketik nama gue ketik nama program gue, gue ngetik durasi siaran gue ngetik segmentasi pendengar gue ngetik semuanya. Jadi next kalau misalkan gue butuh sesuatu, gue nanyain apa gitu ya, survei mengenai ini, dia akan langsung, ini cocok nih buat lo di jam segini, ini cocok nih buat pendengar lo yang segmentasinya begini gitu. Dia mempelajari itu. Jadi biar sedikit tips biar chat GPT atau Gemini lo rapih gitu ya, lo harus ketik data diri lo sendiri. Jadi dia udah paham lo tuh butuhnya apa. Dan buat lo mungkin yang punya cerita atau curhatan di malam hari ini, sahabat suara, boleh ceritain ke gue nanti di jam 9 malam. Langsung WhatsApp aja, nanti gue bacain di segmen BTS ya. I'll be back, kita ke playlist dulu, oke? Okay?

Menyentuh jam 9 malam. Apa kabar sahabat suara? Yeah. Semangat dong di malam hari ini dong. Gue kemarin lusa bindeng. Terus kemarin gue udah mendingan. Sekarang gue bindeng lagi ya. Jaga kesehatan ya sahabat suara ya. Banyak lo yang lagi sakit gitu. Karena cuacanya lagi gak beres. Kemarin di Jakarta, lo bayangin siang hujan deras tapi langitnya kok panas. Rajin-rajin minum vitamin ya, sedia vitamin, oke? Okay?

0: ngobrol soal video-video AI absurd gitu yang lewat di FYP lo. Nah sekarang gue akan naikin levelnya sedikit sahabat suara, karena AI sekarang makin lama makin canggih. Jadi kalau AI bisa bantu satu hal di dalam hidup lo, lo pengen AI itu bantuin lo apa? Mulai dari gue. Gue pengen punya asisten AI. Bentuknya fisik. Bebas mau robot, mau apa. Dia bisa bantu gue dalam memanage jadwal-jadwal gue, karena gue orangnya agak-agak skip soal jadwal, jujur. Apalagi kalau ada MC di sini, MC di sini, MC di sini. Dan gue pengen robot tersebut atau asisten gue tersebut ngikut kemana gue kerja. Karena kan gue butuh dokumentasi kan. Dia bisa fotoin gue, dia bisa koordinasi sama klien gue gitu ya. Jadi gue benar-benar as a talent aja. Jadi gue pengen AI ini bisa membantu gue dalam memanajeri kerjaan-kerjaan gue. Anjay. Dan bahan bakarnya listrik lah. Dicas aja bos. Kalau lo apa sahabat suara? Kalau AI bisa bantu satu hal dalam hidup lo, lo pengen AI bantu apa? Jawab di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Championship presented by Samsung Beauty Workshop dan personal color analysis bersama SMLK Korean Beauty Store serta penampilan spesial dari Up Girls Friday Norebang dan Jung Il Hoon. Langsung aja kunjungi Lotte Mall Jakarta dan rayakan 13 tahun momen tak terlupakan bersama kami.
1: Buat kalian yang suka film atau penasaran dengan komunitas kreatif tentang dunia perfilman, this event is for you. Yuk, datang ke acara Lensa Cinema Melati tanggal 27 Juni 2026 di Kampung Cinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat Kampung Cinema, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Di sini, kamu bisa mengenal lebih dekat dengan Kampung Cinema dan melihat berbagai

0: Nevi masih di nongkrong bareng Beril, nemenin perjalanan pulang lo di hari Jumat ini sampai jam 10 malam. Jadi backsound aja ya. Udah jarang gue puter nih Everything You Are nih. Tadi gue nanya ke lo sahabat suara, kalau AI bisa bantu lo satu hal dalam hidup lo pengen AI bantuin lo apa? Nisa dari Kuningan. Kuningannya Jakarta apa Jawa Tengah nih? Kuningan Jawa Barat ya? Salam. Hai Beril, gue berharap AI bisa balas chat cowok. Karena kadang gue capek mikirin, dia sebenernya sibuk atau gue yang gak menarik. Ya Allah nih. Kayaknya lo butuh AI gak cuma buat balas chat cowok deh. Lo butuh AI buat jadi tempat cerita. Soalnya lo insecure-an jujur.
1: Untuk satu jam saja kita hampir mati, tak tahu selamatkan.
0: Dea,
1: menyelamatkan.
0: Gue butuh AI buat bantu milihin outfit gue tiap pagi. Gue suka bingung kak. Oke. Bener lagi. Gue iya lagi. Gue juga suka bingung lagi sama outfit gue tiap pagi. Kemarin gue udah pakai ini. Yang ini kayaknya udah jelek di badan gue. Gitu. Gue tuh butuh AI tuh kayak real, validasi gue kayak real, enggak nih baju ini masih bagus kok. Beril boleh pakai ini.

0: Terus gue suka lupa.
1: Tiba-tiba ada di kasur nih baju.
0: Ini baju udah gue cuci apa belum ya kemarin nih?
1: Nah, kayaknya gini. Beril, ini baju belum jadi kamu pakai, jadi masih bersih. Yeah. Gue sering banget tuh naruh baju bersih di apa namanya? Cucian kotor.
0: Alia, gue butuh AI buat bedain cowok green flag sama red flag. Nah,
1: ini mah gak butuh AI. Cewek-cewek mah pinter bedain cowok green flag sama red flag. Pokoknya kalau green flag adalah cowok tersebut mau kondo. Modal konsep doang ya. Cowok red flag itu adalah cowok tersebut ngedate pertama minta bayarin lo. Cowok red flag adalah cowok yang kalau lagi makan sama lo, lagi dinner, tapi fokus

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat
0: menenangkan di sisa waktu yang FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: seperti Fizz, India, Anti Normal, Perunggu, Seringai, Brevi, X Mr. Aloy featuring Sides Brother, Barat Suara, X Lomba Sihir, dan masih banyak deretan musisi lainnya yang siap meramaikan Lokal Fest. Jangan sampai kehabisan. Tiket sudah bisa dibeli dengan kategori Daily Pass, Today Pass, dan Bundling Group yang pastinya lebih hemat buat bareng teman-teman. Catat tanggalnya, 27 hingga 28 Juni 2026 di Stadion Baseball GBK. Untuk info lebih lanjut, cek akun Instagram @localfestid.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara warga Indonesia.

0: 101,4 FMI suara suara warga Indonesia. Beril Rasan David di nongkrong bareng Beril. Salah. Nah ini.
1: Anjir, gue kaget banget. Tapi nggak sekaget kemarin sih. Kemarin gue lagi siaran, tiba-tiba ada jam berapa tuh ya? Jam 9:30 apa tuh? Kan kantor gelap ya. Tiba-tiba ada zeng lewat, taunya orang finance. Kan biasanya udah kosong. Cuma kan kalau gue melihat dari ujung mata kanan gue tuh kayak ada yang lewat. Dek, gue kejut anjir. Ini gue baca satu survei menarik soal AI sahabat suara. Ternyata sekarang banyak orang yang pakai AI itu bukan cuma buat kerja, tapi buat cari ide. Ya kan cari ide kan kerja juga, gimana sih? Cari resep, cari destinasi liburan, bahkan curhat gitu ya. Dan itu nunjukin kalau AI sekarang memang udah mulai masuk ke kehidupan sehari-hari. Betul sih. Tapi tetap ada satu hal yang sampai sekarang belum bisa digantiin sama AI. Temen nongkrong. Iya sih. Tapi temen gue pernah ada cerita nih. Jadi gini, dia pulang party. Sedih banget sih, gue gak tahu ini sedih, gue harus sedih apa enggak. Cuma dia pulang party, di kosan dia sendiri. Agak-agak tipsy tuh kan. Dia ngobrol sama AI hampir sejam dua jam gitu. Hai AI, kenapa ya aku sendiri? Tapi yang gue suka dari AI adalah, kalau lo ngobrol sama AI, dia tuh word of affirmation-nya jalan banget sumpah. Gak apa-apa Beril gitu ya. Gak apa-apa Beril, gue ngerti kok perasaan lo. Coba sini, gue dengerin kok. Ih. Tapi tetep aja itu robot ya. Nih. Gue ngobrol sama AI nih ya. Apa ya, gue nanya apa ya kayak AI ya. Ini.
2: Hi there, nice to meet you. I'm excited to help you get things done. Let's get started.
1: Hai AI, kenapa ya belakangan ini tuh gue capek banget, capeknya tuh banget. Tolong tenangin gue dong.
2: Entu, aku di sini buat nemenin. Aku ngerti kok, kadang kita benar-benar kewalahan. Coba tarik napas pelan-pelan, hembuskan perlahan, dan inget nggak apa-apa kok istirahat sejenak. Kalau kamu mau cerita lebih lanjut atau butuh tips kecil buat rileks, aku siap dengerin. Kamu nggak sendirian ya.
1: Apa nama band yang nyanyi judul Kamu Gak Sendirian? Ah, apa tuh?
2: Nah, itu dinyanyiin sama band Malik and the Essentials.
1: Duh.
2: Lagu Kamu Gak Sendirian memang salah satu yang ikonik dari mereka, penuh makna dan biasanya bikin baper. Kalau kamu lagi capek, lagu itu emang pas banget buat ngingetin kita kalau kita gak sendirian, meskipun rasanya berat.
1: Nyanyiin dong, coba nyanyiin.
2: Aku gak bisa nyanyi, ya. Tapi aku bisa bantu rangkum lirik atau vibe.
1: Gak usah, gue maunya lo nyanyi. Padahal di kepala gue lagunya Tipek. Seru ya mainan AI ya. Di sini ada yang pernah ngobrol sama AI gak? Aku lo sama gue.

jam 10 malam, tandanya Beryl juga udah harus pamit. So thanks for you guys udah nemenin gue dari jam 8 malam. Kita akan ketemu besok lagi ya. Besok minggu depan dari jam 8 sampai jam 10 gue siaran dari Senin sampai Jumat. Buat yang lagi di jalan, hati-hati, jangan ngantuk ya. Terus yang udah di rumah, selamat beristirahat atau mungkin yang lagi nongkrong, selamat menikmati malam ini nongkrong. Oke? Okay? Jangan pulang malam-malam. Pagi aja pagi. It's time for me to say mic's off, hearts on, and I'll see you next week. Happy weekend.

0: itu Firudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang.
2: Udah gak berfungsi kalau
3: gak salah. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan. Yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
3: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongin.
2: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
3: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi Pak, gak bisa aktif lagi tuh rudal.
3: Oh udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek Pak.
1: Oh parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Karena masih ada masuk. Jadi masih ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh.
2: Kok rudal berubah?
4: Kok urat sih?
3: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato
3: gitu.
4: Ada tatonya. Kok
2: itu?
4: Iya,
1: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

26 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai

0: lebih lanjut, kamu bisa cek di sosial media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Kita buat menang.

0: 93,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia.

0: Hati Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lu pengen upgrade skill dan permainan,

0: Step Back. Step Back. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram @mkglapiazza. Lapiazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
1: Sebentar.
0: 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: dengan maestro orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Tata tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.